0: Yeah.
1: Bergelar di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadam listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada kita Mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja,

25. Daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten

Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini. Demikian Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan Anda akan mendengarkan kabar Aceh untuk pagi ini. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan, kita nantikan untuk bisa bergabung, bisa terhubung juga dengan teman-teman, rekan-rekan yang ada di Korwil Nusantara 17 Aceh untuk kabar Aceh pagi ini.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih kita nantikan untuk bisa terhubung untuk kita bisa mendengarkan kabar Aceh pagi ini.
1: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Hai pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Colwill Sulai Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh Melabo. Silakan, Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Nehru.
1: Ya, John Nehru nih, presenter baru nih ya. Dari okay. Melabo. Kami
4: silakan, sangat, John.
1: Banda Aceh ada Arso ya, Sabang ada Rizka, dan Tekingo ada Madiana.
2: Iya bang.
1: Ya. Luksmawe ada Denny ya, Denny Usman.
0: Baik. John Nehru, mungkin sebelumnya kita sapa BMKG dulu ya, John Nehru ya.
1: Kita dengar informasi BMKG dulu.
0: Baik, silakan Novrida, informasi cuaca pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar TRRI dimanapun Anda berada. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk beberapa wilayah di Provinsi Aceh masih diguyur hujan pada pagi ini, yaitu khususnya di wilayah, beberapa wilayah di Banda Aceh dan juga di pesisir utara wilayah Aceh Timur itu masih hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk siang hari, siang hingga sore hari, beberapa wilayah diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, lalu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Simelu, dan wilayah Nagan Raya. Untuk potensi hujan dengan intensitas lebat hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Aceh Barat Daya dan juga wilayah Kayo Luwes. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu suhu udara diperkirakan di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh, hari ini diperkirakan di kategori tenang hingga tinggi, yaitu di ketinggian 0,05 hingga ketinggian 4 meter. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan akan terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu. Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di wilayah perairan tersebut, diharapkan untuk berhati-hati dan juga selalu waspada terhadap potensi cuaca buruk di wilayah tersebut. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Begitu Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Novrida, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Baik, silakan kembali John Nehru.
1: Ya, baik, rekan Arso ya. Mungkin mulai dari Banda Aceh dulu nih, rekan kita Arso ya, untuk menyampaikan informasi hari ini.
0: Baik, terima kasih John Nehru untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan gerimis ya, saat ini kota Banda Aceh sudah kembali cerah, dan juga kabar baik yang kami sampaikan hari ini ya. Untuk informasi pagi hari ini, pertama kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa saat lagi dengan topik tema 81 tahun Indonesia Merdeka, menjaga persatuan, menguatkan kedaulatan. Dan ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan. Informasi pertama, Perumdam Tirta Montala Aceh Besar terus memperkuat upaya penanganan dampak bencana kekeringan dengan menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami krisis air dalam sepekan terakhir. Sebanyak 270.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di berbagai titik terdampak. Koordinator Lapangan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Salaman, mengatakan Distribusi air bersih dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan yang sedang berlangsung di Aceh Besar. Sesuai arahan Bupati Syekh Muaram, dalam sepekan terakhir telah menyalurkan sekitar 270 ribu liter air bersih ke sejumlah kawasan terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan setiap hari agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Dan informasi berikutnya mengenai pasokan BBM di Aceh ditambah 120% untuk mengatasi kelangkaan di SPBU. Nah, informasi ini disampaikan langsung Sales Branch Manager SBM Aceh 1 Full Pertamina Patraniaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adi Chandra, dalam rapat bersama tim pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten 2 Setda Aceh Teku Robi Izra. Pertamina Patraniaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan yang telah dimodifikasi tangki serta penggunaan kegiatan ilegal lainnya. Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshaling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU. Baik, mungkin itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali lagi ke Joneru.
1: Baik, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Dan kita menuju Sabang, ada Rizka, silakan informasi dari Sabang.
3: Iya, halo Bang Joneru, salam halo, kenal.
1: Salam kenal, ya.
3: Iya, dari Sabang ini dapat kita informasikan ya. Untuk pagi hari ini terpantau cerah berawan, tapi dari kemarin ya, kalau tidak salah, atau dua hari yang lalu juga kita anginnya cukup kencang untuk di Sabang ini, hingga menyebabkan pohon tumbang yang sempat menutup badan jalan. Ini tepatnya kejadiannya di depan MTSN Gampong Codbau pada Selasa kemarin pagi pukul 8. Dan peristiwa yang diduga dipicu angin kencang itu sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi untungnya tim BPBD cepat mengevakuasi pohon yang menutup jalan sehingga akses lalu lintas bisa kembali normal dengan cepat. Selanjutnya dapat kami informasikan juga kebakaran ini melanda sebuah bengkel sepeda motor milik warga di Jalan Tengku Cikditiro, kawasan Simpang Garuda, tepatnya di sekitar Masjid Agung Babusalam, Gampong Kuta Ate, Kota Sabang pada Selasa sore kemarin. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 17 lebih 18 menit dan setelah menerima informasi tersebut, regu piket langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Dan kebakaran ini diperkirakan sudah terjadi sekitar pukul 4 sore dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan besarnya kerugian material masih dalam proses pendataan. Untuk kejadian kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan meski demikian seluruh isi gudang bengkel dilaporkan hangus terbakar dan juga kebakaran sempat menimbulkan polusi udara akibat ikut terbakarnya berbagai material berbahan karet seperti ban kendaraan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Melaboh.
1: Baik, rekan Rizka di Sabang, terima kasih atas informasinya. Dan ya, kita menuju, ya, terima kasih. Kita menuju ke Takengon. Ada Madiana, ya. Silakan Madiana.
6: Terima kasih. Selamat pagi, Bang John Nehru. Baru pagi ini selamat Anda pagi, bisa lihat juga wajahnya gitu ya, Kariska ya, Kariska juga gitu ya. Baru pagi ini jumpa atau bisa ya, ini sama Bang John Nehru gitu ya.
7: Wajahnya ini ya, imut.
6: Baik,
3: terima cuma dengar di lintas 17 ya.
6: Betul, yeah. betul. Jadi saya lanjutkan informasinya Bang Joneru untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, terbatasnya pasokan membuat harga di pasaran melonjak. Pelaksana tugas PRT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan, mengatakan tingginya permintaan menjadi penyebab utama kelangkaan semen. Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya proyek pemerintah, pembangunan konstruksi, serta pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat pasca bencana. Dan selain tingginya permintaan, distribusi semen ke Aceh Tengah juga menghadapi kendala. Pasokan yang sepenuhnya bergantung pada jalur darat harus menyesuaikan kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan akibat bencana alam. Kondisi ini membuat kapasitas angkutan atau tonase yang dapat dibawa kendaraan menjadi terbatas. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi turut memperlambat proses distribusi semen ke daerah ini, sehingga pasokan yang masuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Abrar menegaskan bahwa kenaikan harga bukan berasal dari pihak semen. Menurutnya, harga di tingkat produsen masih stabil, namun terbatasnya pasokan menyebabkan harga di daerah tingkat distributor dan pengecer meningkat. Demikian Bang dari RRI Takengon untuk informasi pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Bang, Bang John.
1: Baik, Mbak Diana, terima kasih sudah bergabung dari Takengon.
6: Terima kasih.
1: Salam
6: Bang.
1: Salam untuk Mbak Diana dari Melabuh, dan kita ke Singkil dulu ya. Ada Nur Hayati nih di Singkil ya. Halo Nur Hayati. Apakah Nur Hayati bisa mendengar? Suaranya belum ada nih.
6: Iya Kak Nur Hayati, ya. Belum
7: mic-nya Nur Hayati Kak. Itu ada lagunya itu Bang John.
6: Bang Sutra. Iya, Kak Nur Hayati mic-nya masih ini Kak.
1: Masih ya.
6: Oke. Okay.
1: Apakah ya. Kita ada? Sudah bergabung?
8: Sudah ya.
1: Oke, lanjut Nur Hayati dari Singkil.
8: Ya, selamat pagi Bang John, salam kenal ya Bang.
1: Salam kenal dengan Nehru di sini.
8: Iya, ini sepertinya tadi mohon maaf ya atas keterlambatan masuknya ya, karena linknya banyak banget yang di-share, tapi okay. Cuma ini yang terakhir yang bisa naik gitu.
1: Oke, lanjut Nur Hayati.
8: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini susah sekali kita tebak ya. Dan untuk di Aceh Singkil, cuaca juga dalam kondisi sedikit mendung pagi hari ini. Dan satu informasi dari sebelum salam ya, ini terkait dengan pil kampung serentak di sebelum salam yang ternyata sudah sebanyak 12 desa di Kecamatan Runding Kota Subul Salam yang sukses merampungkan tahapan pengundian dan pencabutan nomor urut calon kepala kampung untuk pemilihan kepala kampung tahun 2026 pada Selasa 4 Agustus 2026. Sebagian besar proses pengundian nomor urut peserta tingkat desa dipusatkan dan berlangsung lancar di aula kantor Camat Runding. Tidak semua desa dapat melaksanakan pengundian di kantor kecamatan tersebut karena kendala cuaca juga serta akses di lapangan. Dan Camat Runding sendiri mengatakan T. Ridwan Saidi, sebanyak 3 desa terpaksa mengalihkan lokasi pencabutan nomor urut ke desa masing-masing, yakni Desa Tanah Tumbuh, Desa Siperkas, dan Desa Suak Jampang. Langkah pengalihan lokasi tersebut diambil mengingat jarak tempuh ketiga desa tersebut cukup jauh dari kantor camat, ditambah kondisi cuaca hujan lebat yang mengguyur wilayah pada hari Selasa Agustus 2026. Kemudian Kecamatan Runding merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak ya yang menyelenggarakan pil kampung serentak tahun 2026 di Kota Subul Salam. Itu saja satu informasi dari Aceh Singkil, Bang John, pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati di Aceh Singkil.
7: Lagunya bagaimana tuh Bang John Nehru? Kalau Nur Hayati, Mana Sutra? Nur
1: Hayati.
7: Baiklah.
8: Ada musiknya itu Bang, teng-teng-teng gitu ya.
7: Iya.
1: Oke, kita ke Denny Usman nih di Usmawaya. Ya.
7: Silakan Denny Usman. Baik, Bang John Nehru, tumhari bina zindagi gitu. Tanpamu hidup ini tidak lengkap gitu ya, bahasa India. Baiklah, okay, dari Luxembourg ini kabarnya masih juga terkait dengan semen. Tadi Kak Madiana di Takengunin sempat menyinggung masalah semen ya. Di Luxembourg juga merasakan hal yang sama. Mati kita ini kalau soal semen sekarang ini. Bahkan dengan harga Rp100.000 per sak, itu pun stoknya masih tidak ada.
6: Ada yang 110 di bang.
7: Toko bangunan ya. Oke, okay. Kemudian seperti yang sudah dikatakan oleh General Manager PT SBA, apa namanya, Solusi Bangun Andalas, SBA itu yang sudah bicara ke media. Jadi Aceh ini sekarang kekurangan semen itu 12.500 per sak ya. 12.500 sak per hari. 12.500 sak per hari kita kekurangan semen. Makanya kejadiannya stok semennya tidak ada di pasaran saat ini. Kemudian di Luxembourg juga sekarang ini sedang persiapan pemilihan kecil langsung ya, secara langsung atau pilciksung. Sama seperti informasi yang sempat disinggung dari Singkil tadi oleh Kak Nurhayati, di Luxembourg juga ini sedang persiapan, ada 47 gampung dari 4 kecamatan, dan pilciksungnya nanti dilakukan secara serentak pada tanggal 20 September 2026. Nah, jadi untuk saat ini masing-masing kampung sudah memasuki proses persiapan, baik itu penjaringan bakal calon, kemudian juga penetapan calon dan masa kampanye ya, kemudian hingga pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nantinya dari 47 kampung nanti akan memilih kepala desa atau kepala kampung atau keci di daerah, di wilayah pantai utara ini disebut dengan keci begitu ya. Ini akan serentak memilih masing-masing kepala desanya nanti di tanggal 20 September 2026. Sementara saat ini sedang memasuki masa persiapan penjaringan bakal calon. Demikian informasi dari Luxembourg, John Nehru, kembali ke Anda di Melabuh.
1: Baik, terima kasih rekan Denny Usman di Luxembourg. Kita di Melabuh ada informasi nih, Kapolres Aceh Barat ini ikut tanam jagung nih untuk ketahanan pangan. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada jagung yang juga salah satu pilar penguatan ketahanan pangan nasional. Padang jagung dimulai kemarin di daerah Padang Sikabu pada pukul 9.30, dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar. Pada kesempatan itu Kapolres Aceh Barat turut memanen jagung bersama para petani sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap pengembangan sektor pertanian. Kehadiran Kapolres di tengah area pertanian jagung ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK mengatakan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Menurutnya sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Panen jagung ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian dan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga hasil panen petani semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, jelas Kapolres. Itu informasi dari Melabuh untuk swasembada pangan penanaman jagung gitu. Oke, dengan berakhirnya informasi Melabuh, kita cukupkan informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut bergabung bersama di kesempatan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
6: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Demikian kita sudah mendengarkan kabar Aceh, Sekor Wilayah Nusantara 17 Aceh di 5 Agustus 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon melanjutkannya kembali untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, dan selamat mendengarkan.

mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan tingkat inflasi year on year atau tahunan tertinggi di Indonesia pada periode Juli 2026. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi di Aceh Tengah mencapai 6,91%, menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh kabupaten kota di tanah air. Data ini disampaikan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Dr. Ateng Hartono SEMSI dalam rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring di kantor Kemendagri Jakarta Selasa kemarin. Tingginya inflasi dipicu kenaikan harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan.

pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk seterusnya nanti pendengar akan mendengarkan untuk informasi selanjutnya. Untuk kita bakal tahu informasi mengenai cek mitos atau fakta PPH final UMKM dengan narasumber kita yang nantinya akan Anda dengarkan untuk dialog Takengon pagi, Takengon menyapa pagi hari ini.

Pagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini. Rangkaian-rangkaian yang akan satu persatu hadir di pagi hari ini dan Anda mendengarkannya sembari dengan kegiatan-kegiatan di pagi hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan banyak rangkaian lagu dan juga informasi di sini di RRI Takengon. Selamat pagi semua, dan saya yakin sejak pagi-pagi sekali Anda sudah bersama dengan RRI Takengon untuk menjadi teman ketika menyongsong pagi, melewati pagi, yang tengah sarapan pagi, yang tengah ngopi.

Sukses tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon pagi hari ini dan menemani Anda dengan semangat paginya juga untan lagu seperti tadi masih mewarnai suasana pagi dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Ketika nanti kita berbicara mengenai cek mitos atau fakta PPH final UMKM bersama narasumber kita pada Ruang Mitra pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Kita kengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk pagi hari ini. Sudah mulai sepertinya dengan keseriusannya untuk saat pagi hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang terus dilaksanakan. Namun ada kami RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang masih akan hadir sepanjang waktu ini. Selamat pagi semuanya.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk kesemuanya di kediaman di mana saja Anda berada, menemani Anda dengan untaian-untaian lagu yang masih terus hadir informasi untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang berada di kediaman di mana saja berada. Kita rangkaikan untaian-rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu persiapkan untuk kesemuanya. Dengan nantinya di Halo RRI dan juga kita bercerita dengan di ruang mitra kita, bercerita dengan narasumber kita mengenai cek mitos atau fakta PPN final untuk UMKM. Baik pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi lagi untuk waktu ini.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
0: Dan selamat pagi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada pagi hari ini. Ada Kak Rina Gordon yang ada di Pasar Impres. Setiap hari stay juga radionya pagi-pagi ini, pingin yang semangat-semangat.

0: Masih mengucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Yang tempat-tempat ramai pagi-pagi seperti ini, tempat di mana warga kita mencari sarapan pagi, kalaupun ada yang sarapan pagi di rumah, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya. Dan juga pagi hari ini yang di pasar tradisional sepertinya yang juga cukup ramai karena konsumen kita mencari keperluan-keperluan untuk siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat pagi lagi untuk kesemuanya. Kita akan sampai ke waktu yang nanti menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: di kediaman dimana saja Anda berada. Selamat pagi lagi untuk pagi hari ini. Tadinya ada beberapa rangkaian lagu untuk Karina Gordon yang ada di Pasar Impres yang pagi itu, pinginnya semangat-semangat. Jadi radio stay juga, pendengar yang lain juga hal yang sama, stay terus, pantengin terus, dan setelahnya ke RRI setiap waktu, setiap pagi, bahkan pagi-pagi itu penting, banyak informasinya dari RRI Takengon. Sudah pada ngopi belum?
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

pagi untuk kesemuanya. Pagi hari ini kita hadirkan banyak lagu untuk Anda semua, agar kita semuanya semangat dengan kegiatan-kegiatan

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, nantinya pada waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di Halo RRI. Silakan untuk pendengarnya yang ingin berkabar, ingin menyampaikan hal yang kiranya tidak pernah Anda sampaikan, masih ragu-ragu untuk menyampaikannya kepada RRI Takengon, dan kita menjadi penyambung jalan untuk pendengarnya untuk bisa mendapatkan jawaban dari apa yang Anda tanyakan tersebut. Tidak memberikan solusinya harus selesai hari ini, tapi kami menyambungkan kepada yang berkompeten untuk beberapa narasumber barangkali sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Leggo Leggo Ragno, Leggo Ragno, Leggo Ragno.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, seperti yang tadi disampaikan, pada waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon, kita hadir di Halo RRI. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, ada yang dipertanyakan, ada keluhan-keluhan dari Anda juga, tentunya nanti kita akan coba sikapi bagaimana baiknya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kali ini Rumah Sakit Regional Pegasing, apa sudah siap untuk beroperasi? Kalaupun sudah siap beroperasi, kapan? Dengan tanda tanya begitu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ini adalah ruang aspirasi di Halo RRI itu, untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, saran Anda terkait dengan pelayanan publik. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika Anda ingin bertelpon, silakan langsung dengan nomor telepon pulsa di 0821-6585-4676. Dan kalau di WA-nya di 0852-7082-5272. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, Rumah Sakit Regional Pegasing, apa sudah siap untuk beroperasi dan kapan? Setelah lagu ini, pendengar RRI Takengon, jawaban itu ada. Kita akan dengarkan jawaban tersebut, namun kita dengarkan lagunya terlebih dahulu sambil menantikan pendengar ingin berkontribusi, berpartisipasi untuk Halo RRI.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini. Jadi ketika tadi di awal kita sampaikan pendengar RRI Takengon tentang keluhan warga, keluhan masyarakat yang menanyakan kapan rumah sakit regional Pegasing apa sudah siap untuk beroperasi dan kapan. Ini didasari oleh pertanyaan dari pendengarnya yang mengatakan, saya mendengar berita dari RRI Takengon kalau tahun lalu rumah sakit di Pegasing sudah diserahkan pemerintah Aceh untuk jadi aset pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi pertanyaannya, kami selaku masyarakat, kapan rumah sakit di Pegasing itu beroperasi? Terus rekrut SDM-nya baru atau enggak? Karena kami juga menunggu informasi ini. Mohon disampaikan ke pihak terkait. Ini yang ditanyakan oleh warga kita, oleh pendengar kita yang berkebetulan beberapa waktu sebelumnya mendengarkan berita dari RRI Takengon. Kalau tahun lalu rumah sakit di Pegasing itu sudah diserahkan oleh pemerintah Aceh menjadi aset pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Ini kan berkaitan memang dengan SDM berikutnya. Dengan begitu pasti akan ada penerimaan atau rekrutmen SDM untuk rumah sakit regional tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, adakah Anda warga yang juga ingin mengetahui informasi tersebut, atau adakah Anda ingin berkontribusi memberikan masukannya mengenai rumah sakit regional yang ada di Pegasing? Ketika ini sudah dibenahi, tentu ketika pemerintah provinsi juga sudah siap menyerahkan rumah sakit regional ini ke pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah, berarti kan sudah akan beroperasi dan memerlukan SDM yang cukup banyak. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, berkaitan juga dengan lapangan pekerjaan, karena SDM ini banyak yang sudah lulus tapi menantikan untuk dapat dijadikan kalau dikatakan pekerja mungkin tidak bahasanya, menjadi ASN lah di sana atau di bagian-bagian lain. Sama seperti tadi juga menantikan Anda berpartisipasi untuk informasi yang kami sampaikan ini, dan kita dengarkan lagi lagu yang berikutnya sambil kami menantikan WA Anda di 0852-7082-5272 atau di telepon yang harus telepon pulsa di 0821-6585-4676. Ada yang mungkin ingin menanyakan kalau SDM itu sudah siap juga, apa yang harus disiapkan oleh SDM itu sendiri.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih di Halo RRI dengan yang jabarannya akan kita dengarkan ketika bukan keluhan sebenarnya untuk pagi hari ini, tapi sebuah pertanyaan tanda tanya yang kita akan tahu jawabannya. Rumah sakit regional Pegasing apa sudah siap untuk beroperasi dan kapan? Seperti yang ditanyakan oleh pendengar tadi itu, pendengar ini mendengarkan informasi dari RRI Takengon kalau tahun lalu rumah sakit di Pegasing sudah diserahkan pemerintah Aceh untuk jadi aset pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pertanyaan ini selaku masyarakat begitu yang disampaikannya, kapan rumah sakit di Pegasing itu beroperasi? Terus rekrut SDM baru ada enggak begitu? Karena kami juga menunggu informasi ini, mohon disampaikan ke pihak terkait. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk

0: dengan pertanyaan tentang rumah sakit regional, maka kami dapat menjelaskan sedikit bahwa status aset memang sudah resmi diserahkan dari pemerintah Aceh ke Pemda Aceh Tengah itu sejak tanggal 9 September 2025. Pemerintah Aceh memang sedang fokus juga sudah berencana mempercepat pembangunan rumah sakit regional, diantaranya juga ada di Biren, Langsa, Aceh Barat, dan Aceh Tengah. Semuanya memang belum dapat difungsikan. Kita berharap tahun setelah penyerahan aset tahun yang lalu, itu berharap ada bantuan anggaran untuk menyelesaikan gedung yang masih rusak atau roboh, yang beberapa tahun yang lalu sudah menjadi proses kemudian dihentikan kelanjutan pembangunannya. Dan banyak lagi perbaikan-perbaikan yang harus kita benahi, seperti jaringan listrik, kemudian juga memperbarui peralatan-peralatan yang ada, dan masih ada juga yang tidak dapat difungsikan lagi. Jaringan IPAL, dokumen-dokumen AMDAL yang belum ada, kemudian sertifikat layak fungsi atau SLF. Namun, tahun yang lalu terkendala dengan anggaran Aceh yang kita mengalami musibah banjir dan longsor, kemudian banyak digunakan untuk anggaran rekonstruksi bencana hidrometeorologi tersebut. Ya, selanjutnya nanti memang bila ini sudah lengkap, nanti kita dalam proses pengusulan akan mengajukan registrasi rumah sakit untuk mendapatkan nomor registrasi rumah sakit regional tersebut ke Kementerian Kesehatan untuk bisa dioperasionalkan. Yang setelah itu memang ya, setelah semuanya lengkap, tentu saja kita akan membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan, terutama sekali spesialis penyakit dalam, kemudian anestesi, bedah, dokter anak, TAT, mata, dan spesialis-spesialis lainnya. Ya, ini semuanya memang membutuhkan proses, jadi kita berharap masih mengharapkan ada bantuan dari pemerintah Aceh untuk dapat menyelesaikan proses-proses perbaikan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini demikian yang disampaikan Kadis Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin tentang yang tadinya ditanyakan oleh warga kita mengenai kapan beroperasinya rumah sakit regional Pegasing. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tidak hanya konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin SKM MAP tersebut, tentu akan kita juga ajak partisipasi dari pendengar untuk barangkali juga ada yang ingin menanyakan lagi tentang hal yang tadi disampaikan, atau ada hal yang ingin Anda sampaikan lagi ke kami untuk program atau format Halo RRI ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, masih kami nantikan Anda beberapa saat ini sampai nanti selesainya untuk Halo RRI menjelang waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar RRI.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, terima kasih untuk partisipasi dari pendengar sebelumnya yang menanyakan kapan rumah sakit regional Pegasing untuk siap beroperasi. Karena tentunya kita ketahui seperti yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mita Hudin SKM MAP bahwasanya ketika registrasi juga sudah keluar, sudah ada, ya tentu dengan sendirinya kita akan menerima kehadiran dari para petugas atau dokter-dokter spesialis yang tadi disebutkan untuk bisa beroperasinya rumah sakit regional di Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Kepada narasumber dan juga pada warga yang bertanya tadi, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda untuk Halo RRI di hari ini 5 Agustus 2026. Tentu di waktu yang berikutnya akan kami hadirkan lagi untuk Halo RRI dengan apa yang kiranya tadi saya sampaikan sebelumnya, ketika Anda ingin menanyakan satu hal atau menyampaikan hal yang Anda barangkali selama ini tidak bisa menyampaikannya ke para narasumber atau ke orang yang berkaitan yang ingin Anda dapatkan informasi atau jawaban tersebut, silakan Anda sampaikan kepada kami di 082165854676 atau di pesan singkatnya 085270825272. Terima kasih kami ucapkan untuk partisipasi semua kalangan di Halo RRI sebagai media yang menghubungkan suara masyarakat ke pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik. Saya yang bertugas untuk Halo RRI dan juga kru yang membuat Halo RRI ini bisa dapat Anda dengarkan, mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke format yang lain.
2: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Pendengar RRI Takengon yang pagi-pagi sekali kita tadinya menyampaikan ke pendengarnya, ketika Anda bersama dengan RRI Takengon akan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Untuk nanti di waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon, kita di Ruang Mitra dengan nanti akan membedah PP nomor 29 tahun 2026 mengenai, kita coba cek dulu apakah ini mitos atau fakta PPH final UMKM bersama narasumber kita yang tentunya nanti akan kita tahu jabarannya seperti apa, dan Anda akan bersama dengan RRI Takengon.
1: Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.

Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Sebelum kita mulai untuk ruang mitra kita pagi hari ini untuk dialog, yang tadi pagi juga sudah kita sampaikan, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan kita mulai untuk kita akan berbincang dengan narasumber kita untuk pagi hari ini di Ruang Mitra. Judulnya agak sedikit kalau biar enggak terlalu tegang sekali kita untuk saat pagi hari ini, karena memang sudah tinggi hari, jadi sudah slow aja, sudah biasa saja, karena ada judulnya Cek Mitos dan Cek Fakta, lagi seperti di mana gitu ya. Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan coba menjabarkan tentang itu tadi yang kita sampaikan tadi, itu mitos atau fakta PPH final UMKM. Sudah hadir di RRI Takengon untuk pagi hari ini Bapak Nurdin SST LLM, beliau adalah Kepala KP2KP Rimba Raya, dan juga Bapak Adam Ilhami Akbar ST, beliau adalah Pelaksana KP2KP Aceh Tengah Bener Meriah.
1: Rimba Raya Bener Meriah.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik untuk pagi hari ini. Kita sudah di apa nih, sudah disuguhi ya, atau sudah ditunjukkan Pak, saya manggilnya Bapak atau Abang kali ya? Bapak kali ya?
1: Abang dong.
0: Abang juga.
1: Biar kelihatan muda.
0: Benar, ya. Benar. Saya juga maunya seperti itu. Sudah di ini kan siaran persnya, jadi sudah sudah kita baca-baca sedikit, tapi kan karena berbicara tentang yang agak jelimet barangkali kalau orang lain, mudah-mudahan pagi ini nggak sejelimet yang kita bayangkan gitu ya Bang ya, mengenai ini tadi, makanya judulnya kita buat seringan mungkin. Betul. Mengenai cek fakta lah gitu ya. Seperti di TV-TV ada cek faktanya. Bagaimana untuk bedah PP nomor 20 tahun 2026 ini Bang, siapa yang akan kita inikan terlebih dahulu nih Bang?
1: Dikit mungkin kali saya pengantar dulu.
0: Silakan. Oke.
1: Pertama kali terima kasih nih ke Ana sudah bisa kita ikut siaran di sini.
0: Benar.
1: Judulnya agak serem ya.
0: Makanya itu tadi seperti di mana gitu ya, ada cek
1: mitos atau fakta. Anak-anak zaman sekarang kan sering ada tuh konten mitos atau fakta. Nah ini sebenarnya kita juga pengen membedah supaya ini lebih jelas lagi di masyarakat.
0: Betul.
1: Apalagi kalau ngomongin pajak ya gitu. Agak sensitif juga nih. Siapa sih
0: yang akhir ini agak sedikit disoroti gitu ya.
1: Benar juga sih gitu ya. Kita juga tadi udah ngobrol di jalan, aduh kita kayak ke medan perang siaran. Tapi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kami juga melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai PP 20 ini.
0: Betul.
1: Ini dari Bang Adam, mungkin bisa jelasin nih, Adam, PP 20 ini kita bahas apa sih?
0: Iya, betul. Biar kita juga, saya juga harus tahu sepertinya gitu.
2: Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya Pak ya.
1: Oh iya benar.
0: Oh gitu.
2: Ya. Jadi kan kita ini dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Rimba Raya. Kantor kita itu di Pantai Raya, Kabupaten Bener Meriah. Biasanya kantor kami itu sering didengar dengan nama mungkin KP2KP Rimba Raya gitu Bu. Jadi KP2KP Rimba Raya ini, dia sebenarnya masih satu bagian dari KPP Pertama Biren. Yang mana KPP Pertama Biren itu kan dia ada 4 wilayah kerja, 4 kabupaten, itu ada Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Nah, di Bener Meriah sendiri itu kayak kantor perwakilannya itu ada KP2KP Rimba Raya. Nah, untuk yang materi hari ini yang kita mau bahas itu ada aturan PP 20 tahun 2026.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi di bulan April tahun 2026 ini itu pemerintah ada menetapkan peraturan PP 20 tahun 2026. Nah, sebenarnya aturan ini itu udah ada dari lama sih sebenarnya kan, dari tahun 2013. Nah, aturan ini sering didengar mungkin PPH final UMKM 0,5%.
0: Iya, benar.
2: Jadi di tahun di bulan April ini ada pembaruan atau penyesuaian terkait dengan aturan ini. Nah, mungkin yang jadi highlight utama di perubahan yang aturan PP 20 ini itu ada terkait dengan penghapusan batas waktu PPh final UMKM 0,5%. Mm-hmm. Nah, yang di tahun-tahun yang di aturan-aturan sebelumnya itu kan masih ada batas waktunya. Jadi untuk yang orang pribadi itu batas waktunya 7 tahun. Kemudian di aturan terbaru ini batas waktunya itu dihapuskan. Jadi untuk penggunaan PPh final ini itu berlaku selamanya. Nah, kemudian juga untuk terkait dengan jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu ada threshold 500 juta tidak kena pajak. Nah, itu di aturan yang terbaru juga masih ditetapkan seperti itu. Kemudian juga untuk PT perorangan itu juga sama, tidak ada batas waktunya. Dan juga untuk koperasi itu batas waktunya diatur 4 tahun. Begitu.
0: Itu untuk sementara gitu ya, yang disampaikan.
2: Highlight utamanya dari aturan inilah.
1: Iya, betul. Tapi mungkin tambahan dari saya juga gini, mungkin ke anak biar kita dapat konteksnya. Jadi kalau yang PPh final UMKM 0,5% ini memang ini bentuknya insentif dari kita, fasilitas untuk memudahkan UMKM. Karena tarifnya kan lebih rendah, itu 1,5% dari omset. Nah, beda dong dengan yang lain. Nah, kalau misalnya kayak orang pribadi atau badan selain UMKM yang nggak pakai tadi PPh final UMKM, kalau badan nih dia tuh melakukan pembukuan, bikin laporan keuangan, laba ruginya berapa, baru dikali tarifnya gitu. Nah, terus kemudian kalau kita orang pribadi nih, pegawai, itu kan kita kenanya kan ada tarif juga. Nah, kita kan dari penghasilan dikurangi PTKP dikali tarif 5%, 15%. Jadi udah selisihnya juga jauh.
0: Sudah mulai kelihatan perubahan itu tadi yang sudah kelihatan.
1: Kalau yang dulu tadi dibilang, kalau dulu tuh 7 tahun tuh maksudnya gini, karena misalnya kalau di aturan yang lama, ini orang pribadi punya usaha, punya toko kelontong misalnya, atau punya bengkel, dia pakai PPh final UMKM 0,5%. Kalau sudah 7 tahun setelah itu, maka dia harus bikin pembukuan, nanti ngitungnya pakai mekanisme normal, berapa untung ruginya dikali tarif gitu, yang 5% tadi.
0: Tapi selama ini kan masyarakat hanya langsung bayar pajak aja, tidak paham untuk uraian-uraian yang tadi disebutkan Pak Nurdin sama Bang Adam gitu ya. Ini tadi yang mungkin sosialisasi seperti ini yang masyarakat yang harus sosialisasinya dibanyakkan gitu ya, agar masyarakat paham begitu ya Pak Nurdin ya. Sejauh ini itu tadi sosialisasinya sudah sampai di mana begitu Pak Nurdin, walaupun sekarang kan lebih ibaratkannya jalan tanpa hambatan, masyarakat bisa lihat di media sosial untuk sosialisasi seperti ini gitu.
1: Jadi yang tadi dibilang itu dari tahun 2013 ya, Dam?
2: Iya, aturan pertama kali 2013.
1: Jadi itu dari 2013, kemudian diubah di 2018, kemudian ada lagi perubahan tahun 2022, nah yang baru 2026. Jadi memang untuk PPh final UMKM ini, kalau dari sisi masyarakat yang sudah menggunakan, insya Allah itu sudah banyak yang pakai tarif yang 0,5% ini. Tapi memang masih tetap kita sosialisasikan terus-menerus setiap tahunnya. Itu kita memang banyak kegiatan sebenarnya yang dilakukan. Tadi medsos otomatis nih. Jadi kalau Kak Ana cek media sosial kami atau Dirjen Pajak, itu konten tentang PPh final UMKM itu masih lagi banyak-banyaknya. Karena aturannya kan masih hangat-hangatnya juga. Terus kemudian ikhtiar kita juga nih, ketemu Kak Ana nih ngobrol, kita jelasin juga nih bahwa pelaku usaha UMKM, orang pribadi, berhak loh, satu tadi kata Bang Adam, 500 juta pertama itu nggak dapat pajak sebenarnya. Baru setelah 500 juta berikutnya. Di atas 500 juta sampai 4,8, barulah dia bayar 0,5%.
0: Jadi kalau sekarang pertanyaannya bahwa orang beranggapan semua UMKM itu dikenakan PPh final 0,5% tadi itu?
1: Kita kalau ditanya semua beranggapan seperti itu, karena memang sebenarnya desainnya aturan ini menyasar ke UMKM. Jadi kalau boleh cerita ke Ana nih, dulu istilahnya itu para pembuat aturannya, alam berpikirnya kan tujuan awalnya itu memang untuk memberi fasilitas untuk UMKM. Karena kan mereka istilahnya secara kapasitas masih
0: Masih.
1: Misalnya secara kapasitasnya kan bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi kalau disuruh bikin pembukuan kan agak rumit nih. Dia kan harus nyatet biaya, terus nanti bikin laporan keuangan. Nah, dengan PPH final UMKM ini sebenarnya ya tadi untuk memudahkan. Cukup nanti nyatet, ini toko hari ini dapat jualan berapa? Oke, itu kan lebih gampang nih, ketimbang nyatet biaya juga. Kemudian nanti sebulan dapat berapa, tinggal dikali 0,5% aja gitu.
0: Jadi biar nggak kaget warga kita yang tadinya di UMKM, karena kan sekarang kita sedang berbicara mengenai mitos atau fakta tadi tentang pajak yang 0,5% tadi untuk UMKM gitu ya. Ini yang mereka harus dengar, mudah-mudahan ini yang makanya kita juga kemarin sudah promosikan bahwasanya kita dialog pagi ini untuk menyampaikan hal yang disampaikan Pak Nudi dan Bang Adam gitu. Bang Adam, barangkali ada yang ditambahkan lain selain mungkin saya juga punya stok pertanyaan yang banyak barangkali nih Bang Adam.
2: Mungkin saya menambahin dikit. Kan mungkin berada dari masyarakat itu kayak semua UMKM dikenakan pajak gitu. Sebenarnya juga kalau dari aturan ini itu sebutan UMKM-nya itu bukan hanya terbatas untuk yang menengah kecil ke bawah ya Pak ya. Nah itu di aturan ini itu disebutkan bahwasanya yang berhak atau yang dapat menggunakan fasilitas ini itu adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu masih bisa menggunakan fasilitas ini gitu. Dan ketika dia sudah melebihi 4,8 miliar tersebut, dia harus beralih ke skema yang normal. Karena itu tadi mungkin karena aturan ini kan awalnya itu untuk mengakomodir yang usahanya masih menengah ke bawah lah. Nah jadi ketika sudah melebihi batas tersebut, ya dianggap sudah lebih mampu untuk beralih ke skema yang normal. Gitu.
0: Sedikit barangkali yang ini, apakah di daerah kita, Takengon Bandar Meriah ini, sudah ada yang menengah ke atas tadi itu yang harus membayar sekian persen tadi itu Pak Nurdin?
1: Kalau yang pakai PPH final UMKM udah banyak, pasti ya. Terus yang menengah ke atas banyak juga gitu. Jadi yang udah menengah ke atas ini mereka yang ngitungnya kan dari laporan pembukuan. Terus kemudian ada juga yang dari pakai norma caranya. Tapi nanti tarifnya ya dikali tarif umum gitu loh. Kalau kayak kita nih orang pribadi 5%, 15%. Kalau disebutnya di kita tuh apa namanya progresif.
2: Iya gitu. Betul.
1: Progresif. Gitu loh. Ya kalau di Takengon Bandar Meriah udah banyak yang menggunakan pakai PPH final yang normal tadi, skema normal tadi. Tapi kalau memang ya fokusnya tadi sebenarnya kita ingin meluruskan tadi yang dibilang bahwa kalau UMKM semuanya kena ya tadi 15%, 5% atau 22%, pernah dengar nggak tuh? Ada tuh yang ngomong seperti itu, tapi kita pengen lurusin bahwa kalau omsetnya masih 4,8 terus dijalankan oleh orang pribadi atau PT perseorangan masih boleh pakai 0,5%. Bahkan 500 juta pertamanya itu bebas pajak.
0: Jadi kalau tadi dalam benak kita semuanya atau benak saya barangkali hal ini yang disebutkan tadi di awal ini terlalu menjelimet bahasa-bahasa ini. Kalau kita jabarkan seperti ini, saya kira perlahan kita akan memahami begitu, terlebih ada menengah ke atas tadi itu yang sudah membayar begitu ya Pak Nurdin ya, yang UMKM tadi itu di benak kita tidak semua itu ekonomi menengah ke bawah tadi itu gitu, karena omset-omset ini yang sebenarnya tinggal wajib pajak tadi yang mengetahui omset mereka sudah di mana gitu. Jadi nggak mesti harus takut untuk nantinya ada usaha baru yang akan dibuka karena terkendala pajak yang Bang Adam ya, sementara masih sekian persen saja gitu. Jadi batas waktunya nih Pak Nudin dan Bang Adam untuk bagi mereka yang wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.
2: Boleh, mungkin saya yang jawab ya.
0: Iya, silakan.
2: Nah, jadi di aturan sebelumnya di PP 55 tahun 2022, nah itu diatur mengenai batas waktu penggunaan PPH final UMKM 0,5% ini. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu sebelumnya diatur batas waktunya 7 tahun. Kemudian untuk wajib pajak badan berbentuk PT itu 3 tahun. Dan badan selain PT itu 4 tahun. Jadi kayak CV, koperasi, firma itu 4 tahun. Nah kemudian di tahun 2026 ini dengan PP 20 tahun 2026 itu aturannya diubah. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu batas waktunya dihapuskan. Jadi wajib pajak orang pribadi tersebut bisa untuk menggunakan fasilitas ini selamanya. Nah kemudian untuk ada penambahan PT perorangan itu juga sama dengan wajib pajak orang pribadi, itu tidak ada batas waktu. Kemudian yang untuk badan berbentuk koperasi itu batas waktunya 4 tahun.
0: Yeah.
2: Tapi yang untuk PT, yang untuk badan berbentuk PT, CV, firma selain dari koperasi itu sekarang sudah nggak bisa lagi pakai fasilitas ini gitu.
0: Yang membedakan antara barangkali badan usaha tadi yang disebutkan, tentu mereka juga punya apa ya, kalau kita katakan batasan-batasan seperti koperasi seperti yang disampaikan Bang Adam tadi itu. Ini juga gambarannya seperti apa? Apakah koperasi ini harus bayar seperti apa gitu Bang Adam? Karena kan PT, firma ini beda kan stepnya gitu ya, Pak Nudin ya. Pak Nudin atau Bang Adam lagi nih yang akan ini?
1: Kan, kalau untuk tadi yang disampaikan gini, kan sejak PP 20 ini artinya yang boleh pakai PPH final UMKM itu cuma 3 sebenarnya. Ke anak, orang pribadi, perseroan perseorangan. Perseroan perseorangan itu kalau ini di Undang-Undang Cipta Kerja dulu pas 2021 lah. Itu kan dikenalkan namanya badan baru perseroan-perseorangan. Kalau dulu kan PT itu harus minimal 2 orang.
0: Nah,
1: kalau sekarang ada namanya perseroan-perseorangan. Satu lagi koperasi yang boleh gitu loh. Nah, mereka ini kalau PT, perseorangan dan orang pribadi selamanya boleh gitu. Tapi kalau koperasi 4 tahun. 4 tahun sejak terdaftar. Jadi kalau saya ngambil contoh gini, ada koperasi karyawan misalnya, koperasi karyawan dia usahanya misalnya jualan barang kebutuhan untuk pegawainya lah misalnya. Maka dia itu boleh pakai PPH final UMKM 4 tahun sejak terdaftar.

0: Kalau rugi ya tidak ada pajak yang dibayar.
1: Tapi jangan disengaja dibuatkan koperasi itu jadi rugi.
2: Ya, begitu betul, kan? Itu juga nggak boleh.
1: Karena menghindari pemeriksaan akhirnya dibuat rugi, nanti dibikin lagi baru.
0: Ya, gitu. Seperti tapi intinya sih sebenarnya kita mencoba membangun aturan itu seadil mungkin.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Tadi kan yang dibilang Bang Adam nih, kalau dulu PT koperasi CV itu kan masih boleh nih, koperasi sekarang masih boleh. Nah, di aturan yang sekarang ini sebenarnya ada transisinya ke anak.
1: Ada batas waktu ini ya.
0: Ya, peralihannya lah.
1: Iya,
0: iya. Ini kan dulu 2022 nih. Jadi kalau di tahun 2022 misalnya berdasarkan aturan yang lama, ada CV nih masih berhak pakai PPh final 0,5%.
1: Iya.
0: Dia misalnya contoh baru terdaftar 2024. Omsetnya masih di bawah 4,8. Nah, kalau 2024 kan sebenarnya dari aturan yang lama kalau CV 4 tahun kan. 24, 25, 26, 27. Nah, di aturan yang baru untuk yang CV tadi masih boleh pakai sampai itu expired berdasarkan aturan yang lama.
1: Aturan yang lama masih ini gitu ya. Jadi sudah seharusnya juga siap-siap karena memang perubahan ini fleksibel gitu ya Bang Adam, ya akan terus berubah-berubah gitu ya. Mereka secara mandiri mendaftarkan, melaporkan Pak Nurdin atau kita yang ke tempat mereka?
0: Kalau mau pakai 0,5% ini, itu cukup self-assessment kok. Jadi nggak perlu datang ke kami, nggak perlu kami yang datangi. Tiap tahun kan kita lapor SPT tuh ke di dalam laporan SPT inilah baru disampaikan. Kita menyatakan kita UMKM 0,5%, silahkan laporkan. Karena rezim aturan pajak kita itu self-assessment. Jadi berdasarkan istilahnya pengakuan dari wajib pajak gitu. Jadi di dalam SPT-nya bilang saya UMKM, omsetnya misalnya 3 miliar. Ya itu sesuai dengan catatan mereka. Nanti kan kita setelahnya baru bisa cek.
1: Betul. Jadi mempermudah lagi, tidak mesti harus jemput bola gitu ya, tidak mesti juga harus datang gitu ya. Ketika kita bayar SPT tadi itulah sudah terlihat dengan sendirinya gitu ya. Mereka mengetahui mereka sudah berada di posisi mana di PPh final ini?
0: Masyarakat?
1: Pelaku UMKM yang kelasnya tadi itu sudah mulai ada kelas menengah ke atas tadi itu.
0: Atau bahasa kita ya UMKM selain UMKM lah gitu.
1: Nah ya. Itu ya. Dia barangkali ya.
0: Kan tadi ini self-assessment.
1: Iya.
0: Jadi tinggal lihat dulu, saya orang pribadi bukan? Satu, saya PT perseorangan bukan, saya koperasi bukan. Terus berdasarkan catatan saya, omsetnya masih di bawah 500 juta bukan? Masih di bawah 4,8 juta bukan? Nah, kalau orang pribadi masih di bawah 500 juta, itu sama sekali nggak bayar pajak. Nggak ada bayar pajak.
1: Kalau bahasa daerah kita ini ya, Pak Nurdin ya dan Bang Adam, tuki-tuki kopi masuk nggak ini?
0: Nah. Tinggal dihitung aja.
1: Karena kan kalau kita lihat beberapa bulan terakhir atau mereka selalu sudah mengatakan sampai ke media sosial mereka sebutkan, ini bulan sekian sudah mulai panen raya lagi nih.
0: Ya itu tadi balik lagi, saya sudah masuk kemana, itu sebenarnya tinggal dicek dari omsetnya berapa gitu. Jadi kalau kayak tadi, saya masuk kemana nih, ke UMKM atau selain UMKM, ya tinggal dilihat aja omset saya sudah berapa. Kalau masih di bawah 4,8, kategorinya kan secara aturan UMKM. Kalau sudah di atas 4,8, ya bukan UMKM. Karena kita tidak menutup kemungkinan juga nih, karena ada orang pribadi Adam, omsetnya ternyata 100 miliar, 10 miliar. Apa itu UMKM? Nah, jadi UMKM ini kan nggak bisa dilekatkan dengan karena semata-mata dia
1: karena
0: orang pribadi,
1: gitu.
0: Bisa jadi karena orang pribadi kalau usahanya benar-benar rezekinya bagus kan,
1: betul.
0: 10 miliar, 100 miliar ya. Jadi tidak, kita itu patokannya hanya ke omset saja.
1: Iya. Sejauh mana sih Bang kesadaran warga kita untuk bayar pajak itu?
0: Gimana Dan?
3: Kalau ditanyakan yang kesadaran sebenarnya masyarakat itu yang datang ke kantor pajak ya, itu sebagian besar sudah memahami sebenarnya terkait dengan aturan-aturannya. Jadi kan memang kalau di peraturan KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, nah itu diatur kalau bahwasannya sistem perpajakan di Indonesia

0: yaitu self assessment.
1: Yeah.
0: Nah, jadi wajib pajak itu diberikan apa ya, kayak ya, wajib pajak yang mendaftarkan, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri gitu. Nah, ya itu sih mungkin gimana
2: yang,
0: Pak?
2: Yang pasti sih kalau ditanya, kesadaran masyarakat
1: di daerah kita ini ya,
2: gimana?
1: Sudah gitu ya.
2: Ya. Yang kita harus apresiasi pertama kita mengucapkan terima kasih nih, karena kan kantor kami itu kan punya target penerimaan dan target penerimaan ini kan baru tercapai kalau masyarakatnya bayar.
1: Betul.
2: Baik yang dipotong, disetor sendiri kalau istilah kami. Nah kalau dari kewajiban untuk daftar itu masyarakat di sini sangat oke gitu loh. Buktinya apa? Bang Adam nih jaga di loket, Bang. Bulan kemarin tiap hari
1: seberapa gitu ininya
0: ya. Mungkin lebih kurang sehari ada 200 nyampe. Yang daftar NPWP itu.
1: NPWP ya, gitu ya. Karena kan kita punya NPWP itu sebenarnya bukan mempersulit ya Bang Adam ya, untuk mempermudah bahkan.
2: Betul,
1: Karena kan ada sebagian yang gaji perorangan dari apa BUMN atau sejenisnya sudah potong gitu.
2: Sudah dipotong.
1: Bukan berarti pegang kartu yang ada NPWP itu memberatkan, bukan sebenarnya. Karena ada 0 sekian persen sebagian seperti yang tadi sudah disampaikan. Cuma 0 sekian persen loh gitu.
2: Nah, cuma juga pengen nambahin juga nih untuk masyarakat juga nih. Jadi ketika sudah punya NPWP, jangan lupa ada kewajiban lapornya tadi gitu loh. Jadi kayak saya bilang tadi, saya usaha 500 juta. Tinggal dilapor aja sebenarnya, enggak ada yang dibayarnya gitu. Tapi butuh lapornya, karena kan kalau kami tadi self assessment baru tahu bahwa dia itu 500 juta ya dari SPT-nya dulu, itu dulu yang kita pegang gitu. Nah, jadi jangan lupa kalau sudah punya NPWP ya lapor SPT-nya juga gitu. Kalau ternyata ada yang harus dibayar, tolong dibayar sendiri gitu. Kalau kita itu modelnya kalau sekarang kan self assessment bayar sendiri. Jadi tinggal store-nya pun gampang.
1: Betul.
2: Tinggal kantor pos, pakai internet banking juga bisa.
1: Di aplikasi mobile kita juga
2: tersedia.
1: Bisa kan, Bang ya?
2: Sejauh ini sih kalau bank-bank yang besar sih saya setahu saya bisa ya, Dam ya.
0: Di bank yang Himbara sih, Pak.
2: Oh, Himbara.
0: Mungkin BSI itu bisa.
1: Masih
0: mobile bankingnya.
1: Masih bisa begitu ya, Bang ya. Oke, biar apa ya, biar segar gitu ya. Terus pendengarnya juga, wah ini kalau sudah hitung-hitungan, udah pindah channel nih. Itu yang kita takutkan gitu ya, Bang ya. Tapi tetap di sini pendengar RRI Takengon, kita masih bincangkan mengenai itu tadi akhirnya kita sedang ngecek mitos atau fakta mengenai PPH final UMKM. Mana itu UMKM yang bayar? Mana UMKM yang masih aman, yang masih di nol sekian itu masih dikategorikan aman. Setelah lagu kita akan bincangkan, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih bersama Pak Nurdin, Kepala KP2 KP Rimbaraya, dan juga ada Bang Adam sebagai pelaksana KP2 KP untuk Rimbaraya juga. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya buka sesi pertanyaan nanti apa? Sesi Anda bertanya langsung apa kendala yang masyarakat atau warga tidak tahu, ada kendala apa, silakan kami akan membuka untuk layanan telepon Anda, pakai WA juga bisa. Di sini untuk ruang mitra kita, untuk kita bincangkan yang tadinya akhirnya tidak seserem yang kita bayangkan, karena berbicara tentang mitos atau fakta PPH final UMKM. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan kembali.

rakyat seharusnya merakyat. Jangan hidup waktu sidang.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini kita masih berbincang-bincang, yang tentunya kalau kemarin mungkin agak sedikit sulit kita mencerna, sudah berbicara tentang pajak itu banyak yang enggak paham begitu. Jadi kita coba pahami lagi, terlebih mengenai PPH final UMKM ini tadi yang sedang kita bincangkan, yang sedang kita bedah, bahkan kita buka dulu sampai ke dasarnya PP nomor 20 tahun 2026 yang kita harus ngecek-ngecek terus, cek mitosnya, cek faktanya PPH final UMKM itu ya, seperti apa gitu ya. Dan tentu pendengar RRI Takengon masih bersama Pak Nurdin SST LLM, Kepala KP 2 KP Rimbaraya, dan juga ada Pak Adam Ilhami Akbar ST, sama beliau sebagai pelaksananya KP 2 KP Rimbaraya ini. Ada yang kita kaitkan dengan media sosial nih, Bang Nurdin ya, Bang Adam ya. Sekarang katanya semua dipajakin, yang sepeda motor dipajakin. Ini kan kita juga mengantisipasi, karena kan kadang-kadang media sosial ini ada negatif, ada positifnya. Ya. Ada yang terkadang menjerumuskan kita. Akhirnya kita jadi mungkin takut bayar pajak gitu, karena pejalan kaki aja dipajakin katanya gitu. Kan enggak mungkin ya, Bang Nurdin ya. Jadi seperti apa kita harus menyikapi hal ini? Sementara kita ingin bayar pajak melalui media sosial boleh, atau melalui online-online seperti ini bisa. Jadi pengaruh dari media sosial ini untuk warga kita jadi terpanggil mau membayar pajak itu seperti apa?
1: Saya dulu kali ya, boleh Pak. Jadi memang era informasi, kalau sekarang keterbukaan informasi 4.0 apapun itu ya, itu sebenarnya ada dua sisi gitu loh. Jadi memang tantangannya tadi gitu loh, banyak isu yang berkembang sehingga kita harus cek mitos atau fakta gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini juga sebagai sarana kami juga untuk menjelaskan bahwa jawaban kami seperti apa, bahwa faktanya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang lari katanya sekarang bayar pajak, enggak seperti itu. Terus kena 22%, oh enggak juga kan, tadi udah kita jelaskan juga gitu loh. Jadi memang masyarakat yang ingin bayar pajak tentu kan memang bagaimana dia mencari informasi dulu, karena kalau kita ngomong aturan pajak seperti tadi Kak Ana bilang, aduh jelimet memang ya kalau kita buka aturan pajak itu tebal bener gitu loh. Tapi ya memang kan namanya aturan memang dibuat serinci mungkin untuk memastikan semuanya diatur, jangan sampai ada loopholes atau timbul ketidakadilan. Nah bagaimana kalau kita pengen bayar dengan benar? Ada beberapa cara sebenarnya. Kita bisa cek di saluran informasi kita. Nah, kita ada namanya portal informasi dari DJP, Pajak ID. Ada media sosial juga. Media sosial ini kita punya beberapa. Nah, kalau boleh kami sebut ada Instagram, ada Threads, ada Facebook juga ya?
2: Ada.
1: TikTok juga ada.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok ada, apalagi ada LinkedIn. XX ya?
2: X ada, LinkedIn ada.
1: X, LinkedIn ada juga. Tiap kantor pajak itu punya media sosial sendiri.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Bisa dilihat di situ informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhannya. Kalau memang masih butuh informasi, aduh baca di medsos gak paham nih. Lihat rekaman di YouTube-nya juga
0: bisa.
1: Masih bisa. Kita juga sama kayak RRI nih.
0: Ada YouTube-nya.
1: Ada dong kita juga. Nah, kita juga punya YouTube-nya. Di situ kadang kita tutorial bikin NPWP. Tutorial apa lagi, Dam?
2: Tutorial untuk lapor SPT.
1: Lapor SPT.
0: Iya.
2: Dipotong.
1: Kalau memang masih juga kurang, boleh telepon kering pajak. Oke. Kalau memang mau ketemu langsung, ke semua kantor pajak bisa diterima. Dan kita itu sekarang layanannya borderless. Apa ada borderless, Dam?
2: Apa ya, Pak?
1: Borderless itu artinya, kalau dulu kan kadang orang mikir, aduh saya orang Takengon, berarti saya harus ke sini.
0: Di Takengon aja gitu ya.
1: Nah, kalau kebetulan nanti ke Ana nih lagi di Jakarta, aduh pindah penempatan area di Jakarta. Pak, saya nih lagi di Jakarta, saya pengen konsultasi SPT saya, silakan ke kantor pajak terdekat. Jadi itu borderless itu bisa diterima di kantor pajak mana aja.
0: Karena kita kan satu link gitu ya ininya.
1: Kita satu sumber.
0: Oh iya betul-betul. Bang Adam barangkali ketika mereka datang untuk berkonsultasi, sejauh mana dari pihak kita nih untuk menyampaikan, mempermudah mereka lah untuk yang datang tadi. Jangan-jangan nanti sampai pintu kantor aja mereka sudah nggak berani gitu ya, sementara tadi semangat untuk datang dari rumah untuk bayar pajak juga tinggi begitu, seperti di awal kita sampaikan warga kita ternyata cukup tinggi untuk melaporkan pajaknya begitu, Bang Anda.
2: Mungkin kayak yang dibilang sama Pak Nurdin juga tadi, saya kan setiap hari jaga di loket depan ya Kak. Nah jadi ya memang setiap hari itu ada wajib pajak yang datang ya untuk berkonsultasi. Jadi misalkan untuk terkait dengan kewajiban perpajakannya ada yang bingung nih, mungkin dia mau lapor pajak atau mau bikin bukti potong gitu. Nah itu bisa nanti langsung datang aja ke kantor. Nanti kan ada pengarah layanan di depan tuh bilang mau konsultasi perpajakan. Nah nanti ketika sampai di loket itu akan insya Allah akan dijelaskan ya semuanya, jadi kayak aturannya bagaimana, terus mungkin okay, sudah mengerti tentang peraturannya, nah tapi caranya gimana nih kan bingung. Betul. Nah itu kita juga ada asistensi untuk ya terkait dengan yang dikonsultasikan tersebut gitu. Jadi kita bantu sampai dengan memang permasalahannya selesai gitu.
1: Praktek langsung.
0: Iya. Oh gitu.
1: Jadi emang biasa bawa laptop sendiri.
2: Iya betul. Iya. Jadi ada juga yang datang gitu bawa ya laptop. Jadi langsung kita praktek langsung di depan.
0: Oh gitu. Jadi selalu dalam suasana belajar lah istilahnya.
2: Iya
0: betul. Ilmu itu harus selalu digali gitu ya Pak Nurdin ya.
1: Jadi kalau orang udah mau datang aja itu udah alhamdulillah. Tadi kata Kak Ana, wah semangatnya menggembung-gembung mau bayar pajak, masa iya kita tidak layani dengan baik, apalagi yang mau belajar.
0: Jadi apa sebenarnya manfaat untuk masyarakat, untuk warga, terlebih tadinya kalau bicara tentang UMKM lagi nih, melakukan pembukuan tadi itu dari sejak dini semestinya sudah ada, ketika memulai ya sudah dengan sendirinya sudah terbayang yang apa yang harus mereka bayarkan untuk kewajiban mereka begitu Pak Nurdin.
1: Kalau logikanya sih gini Kak, jadi kalau kita usaha itu kan kalau kita nggak nyatet kita kan nggak tahu sebenarnya usaha kita untung apa enggak. Itu minimal satu. Ketika kita udah melakukan pencatatan omset kita tiap hari, kita jadi tahu nih pendapatan kita berapa, barang mana yang laku gitu contoh. Itu kan manfaatnya dari situ. Tapi di sisi lain dengan catatan kita yang disiplin tadi, itu maka kita akan tahu oh ini kita masih UMKM, masih bisa pakai 4,5%. Masih di bawah 500 enggak perlu bayar pajak, cukup lapor SPT-nya. Nah, dari situ kan manfaatnya udah terlihat tuh gitu. Kita cukup catat aja, terus kemudian nanti kita bisa lihat angka kita masuknya ke berapa. Kita masih di bawah 500, masih di bawah 4,8, sudah di atas 4,8. Nah memang kalau untuk yang udah omsetnya naik kelas, selain UMKM, memang logikanya kan gini Kak, contoh kayak PT. PT itu kan didirikan oleh para pemegang saham untuk tujuan mencari laba gitu loh. Maka wajar kalau dibikin laporan keuangan untuk sebagai laporan manajemen bahwa ini kami udah kerja begini loh, hasil usaha PT kita segini gitu loh. Nah dari situlah kita nanti ngitung pajaknya gitu. Jadi memang tadi pencatatan pembukuan ini memang harus dilakukan sejak dini, bukan hanya manfaatnya untuk kami tapi juga untuk si pemilik usahanya.
0: Karena sudah disinggung soal kepemilikan usaha gitu ya Pak Nurdin ya, Bang Nurdin ya. Tadinya sempat ketika kita dengerin lagu kita sempat bertanya, seberapa besarkah penghasilan orang-orang di Takengon dan Bener Meriah gitu ya, terlebih kalau kita berbicara tentang kopi, gudang-gudang kopi juga gitu besar-besarnya, usaha mereka sangat luar biasa, karyawan juga ini dan sudah mulai pelepasan untuk dijual ke luar negeri begitu. Ini juga sebenarnya Anda yang melakukan usaha ini tetap seperti di awal kita cerita, kalau sekian persen ada sebagian yang belum begitu, nggak mesti harus bayar, masih boleh diam-diaman dulu lah gitu ya Pak Nurdin ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi agar tidak ada miskomunikasi dengan mereka-mereka juga yang usaha-usaha ini sebenarnya kalau dalam kasat mata ini usaha cukup besar begitu Pak Nurdin.
1: Jadi memang gini ya, kalau yang kayak tadi, seberapa besar sih ekonomi di sini?
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya kan kalau untuk precise-nya berapa, kami tidak tahu pasti gitu angkanya. Karena memang kan kenapa seperti itu, kadang-kadang gini Kak, hal yang masih dinamis di kita itu contoh gini, orang usahanya di sini, tapi sebenarnya alamatnya nggak di sini. Ada nggak sih?
0: Ada.
1: Jadi tapi sebenarnya nyata-nyata di situ. Tapi yang paling pasti bisa kita lihat adalah kalau ditanya tadi ke Ana, usaha kopi ini size-nya berapa di BM Takengon? Data dari BPS itu bisa dijadikan referensi sebenarnya. Nah, cuma tadi saya bilang tadi si pengusaha tadi sebenarnya kan tinggal cek self assessment tadi. Kalau sudah punya NPWP, ya tinggal cek omsetnya berapa. Di bawah 500 tadi saya bilang, saya masih konsisten kan sampaikan bahwa di undang-undang kita diatur orang pribadi kalau dia usaha omset di bawah 500 tidak perlu bayar pajak. Oke, okay, cukup lapor SPT-nya.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Tapi di bawah 4,8 masih bisa pakai 0,5%. Kalau di atas 4,8 maka dia harus ngitung dengan mekanisme normal tadi gitu. Dia pakai pembukuan atau pakai normal.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya.
1: Gitu. Yeah, yeah. Jadi memang tadi kalau untuk yang usaha kopi dan sebagainya, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa usaha kopi ini kan memang tulang punggung
0: ekonomi daerah ini, gitu ya.
1: Manfaatnya kan buat masyarakat. Kemudian dari sisi perpajakan, yang bisa kami bilang adalah bahwa pajak itu perumpamaannya apa dong? Apa? Hujan.
2: Iya betul.
1: Jadi hujan ya.
2: Oke. Pajak ini dia perumpamaannya seperti air hujan gitu kak. Nah jadi kan air hujan itu berasal dari berbagai sumber nih. Jadi bisa dari air laut, air sungai, danau, atau air yang di permukaan lainnya. Nah, kemudian air tersebut kan akan berkumpul menjadi awan. Nah, baru awannya kan jalan ya entah kemana atau ya ke tujuan yang lain lah.
0: Atau ke semua tempat.
2: Iya, ke semua tempat. Nah, nanti akan menjadi hujan. Ya, pajak juga lebih kurang seperti itu. Jadi kayak pajak itu disetor atau dipungut dari berbagai tempat dari sumber, kemudian akan dikumpulkan mungkin di ya di APBN ya gitu ya Pak, atau di kas negara. Nah kemudian akan turun tuh ya manfaatnya lagi, ya di masyarakat di bagian mana.
0: Ini loh yang sedang Anda rasakan gitu dari hasil dari setor pajak tadi itu ya Pak Nurdin ya.
1: Jadi memang kalau kami dari sebagai otoritas pajak kan tugasnya adalah mengawasi pemungutan pajak ini, pajak ini. Ya pasti kami mengapresiasi dan selalu ucapkan terima kasih kepada wajib pajak karena itu kan tugas dari kami.
0: Betul.
1: Sangat dibantu oleh masyarakat. Kemudian manfaat pajak ini kan memang akan diterima oleh semua masyarakat, bukan hanya yang bayar pajak loh. Semuanya kan Kak menerima itu.
0: Boleh ini nggak Pak Nurdin, mungkin kita bicara tentang media sosial tadi, dengan adanya media sosial yang mempermudah segala lini kehidupan masyarakat sekarang ini, akhirnya ada yang lalai untuk bayar pajak itu. Bagaimana kalau sekali waktu seperti zaman dulu aja teman-teman kita di kantor yang turun ke masyarakat untuk menyampaikan bahwasanya mereka sebenarnya harus bayar pajak gitu loh Pak Nurdin. Ini kan mungkin sisi lain barangkali ya dari majunya teknologi sekarang ini.
1: Jadi memang gini Bu, tadi self-assessment ke Ana, Ibu lagi, Bapak lagi, ke Ana ini. Jadi self-assessment itu memberi kepercayaan ke masyarakat untuk daftar tadi, hitung, bayar, lapor sendiri. Nah, cuma di sisi kami sebagai otoritas pajak, kami kan mengawasi juga yang sudah dilaporkan sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya kita nanti kalau ada yang lupa kita imbau, kita klarifikasi gitu loh. Jadi masyarakat ya jangan kaget juga ketika kami misalnya tadi berkirim surat gitu loh. Karena memang itu bagian dari tugas kami gitu loh, untuk mengingatkan wajib pajak. Ketika ada pertanyaan maka tinggal dicermati pertanyaannya apa. Kalau misalnya belum dilaksanakan, saya udah lapor SPT apa belum? Ternyata belum kan, dicek belum, udah tinggal lapor SPT-nya kan. Kalau ada hal-hal yang belum dilaporkan, ternyata kita tahu nih ke anak, ya udah tinggal laporkan pembetulan namanya gitu. Jadi SPT kita itu sebenarnya kalau udah dilapor nih di bulan Maret ke anak, saya lupa ternyata ada yang belum saya laporin,
0: betul, betul.
1: Ada yang misalnya harta kalau saya nih ya belum dilaporin, ya saya tinggal betulin SPT-nya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa dari kantor pajak kita pasti ada namanya mekanisme, kita ngasih imbauan, klarifikasi, mohon nanti dari wajib pajak bisa bantu kami dengan menjawabnya gitu. Apakah betul gitu loh, seperti yang kami tanyakan. Karena kalau memang sudah sesuai, ya kita akan close kayak case-nya gitu. Jadi ya tetap nanti akan kami ingatkan.
0: Oke, dengan ketika tanpa harus ketemu door to door ya Bang Adam, ya Bang Adam nanti siap juga nanti di kantor dengan segala keluh kesah dari masyarakat akan ditampung begitu. Betul. Ya. Bang Adam menyampaikan apa nih Bang Adam ke warga masyarakat kita, lebih-lebih pendengar RRI ini, untuk apa namanya yang ingin mau daftar, baru kali ini mau daftar.
2: Sebenarnya kan juga tadi dengan sekarang maraknya media sosial ya, itu kan juga menjadi keuntungan buat kita sebenarnya. Itu untuk menyebarkan informasi, menyebarkan edukasi itu kan juga lebih mudah. Nah itu ya itu banyak media sosial kita yang mungkin bisa diakses dari Instagram, TikTok, X dan lain-lain. Nah selain itu juga mungkin dengan mudahnya informasi sekarang itu kan juga ini ya terkait isu penipuan. Nah gitu. Cuman mungkin dari kami yang kantor pajak itu menyampaikan bahwasanya kalau dari apa ya, melalui online media sosial, bisa jadi WhatsApp atau Instagram, itu kita tidak pernah meminta ya pemutan, untuk masyarakat ya pungutan atau pembayaran dari wajib pajak. Jadi kita sifatnya itu ya pemberitahuan atau himbauan. Mungkin lebih kurang begitu ya Pak.
1: Ya ini mungkin kita pernah dulu sebenarnya ada sesi khusus dengan RRI mengenai penipuan ini, karena memang bukan hanya ke kami kan sebenarnya penipuan ini. Jadi tadi masyarakat udah seneng nih mau bayar pajak, lapor, tiba-tiba dapat WhatsApp suruh update, suruh install dan sebagainya. Modusnya kan kayak gitu. Tapi kita sampaikan lagi, tadi saya udah sempat singgung kan, kalau kita pengen cari informasi bisa kontak media sosial resminya, bisa ke Kering Pajak, bisa ke pajak go.id, bisa datang langsung, atau ada nomor WhatsApp resmi. Tapi nomor WhatsApp resmi kita itu tidak pernah ada proses bisnis di situ. Maksudnya kayak, Pak nih kita update data melalui WA, enggak ada. Kita cuma ngasih tahu, Pak ini ada undangan, Pak ini kemarin WP ini kadang-kadang suka nanya, banyaklah yang ditanyain, Pak ini untuk pendaftarannya gimana. Ya udah kita jelasin, tapi kita tidak pernah memproses via WhatsApp.
0: Agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan. Betul. Kita garis bawahi ya Pak Nurdin ya, semua yang beredar selama ini atau yang ada sekarang yang ada di tangan kita, di hadapan kita, yang mengatakan yang naik sepeda dipajaki, pejalan kaki dipajaki nantinya, itu sebenarnya harus kita saring dulu gitu ya.
1: Betul, nah tepat ya, katanya disaring.
0: Disaring dulu lah gitu ya.
1: Kadang-kadang memang kalau ngomongin gini, aduh pelari sekarang lari dipajakin. Enggak, pernah ramai kemarin ya?
2: Iya,
0: betul.
1: Misalnya orang pakai aplikasi yang buat lari itu kan di sini. Dipajakin, tapi enggak gitu. Yang dimaksud itu adalah kalau dia itu langganan premium sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak saya pakai juga, tapi saya enggak premium, saya enggak apa-apa. Saya kemarin lari di sini. Ya lari-lari aja.
0: Iya, belum, enggak ada sama sekali. Itu yang harus kita garis bawahi. Terima kasih untuk bincang yang singkat ini Pak Nurdin dan juga Pak Adam, atau balik lagi Bang Nurdin dan Bang Adam untuk bincang-bincang kita. Akhirnya mitos atau fakta? Fakta lah.
1: Fakta 0.5% dan unlimited
0: untuk ini ya. Untuk bincang kita di siang hari ini, pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada. Jadi akhirnya kita sudah menjabarkan cukup jelas. Mudah-mudahan kita bisa mencernanya terus perlahan. Tidak mungkin tidak bertanya nantinya, karena ini akan menjadi satu yang baik untuk kita semuanya, terlebih untuk pendengar RRI Takengon. Bang Nurdin dan Bang Adam, terima kasih untuk kehadirannya. Kita bincang lagi bagaimana nanti perkembangan selanjutnya, karena ini akan fleksibel, banyak perubahan-perubahan yang tadi di awal kita sampaikan. Oke. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. masih informasi lagi, tapi nanti bersama Pro 3 untuk dinamika olahraga. Sekali lagi, Bang Nurdin dan Bang Adam, terima kasih atas kehadirannya di RRI Takengon. Mudah-mudahan bersama saya lagi nanti bincang-bincangnya, kalaupun bersama yang lain, silakan untuk akan menyampaikan banyak hal RRI selalu untuk masyarakat yang pastinya. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, untuk bincang kali ini kita cukupkan dan kita akan lanjutkan lagi dengan rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya RRI Takengon. Untuk informasi selanjutnya, Warta Berita Olahraga RRI Pro 3. Selamat siang dan selamat mendengarkan lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola Putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan ketua

0: pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengonu untuk siang hari ini. Melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi setelah Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di Rabu 5 Agustus 2026.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

0: hancur mencintaimu.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk beberapa saat ini akan selesai saya bersama dengan pendengar RRI Takengon untuk merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi yang sudah dijabarkan sejak pagi sekali hari ini di 5 Agustus 2026. Akan sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk sejenak selesai dengan kawal kreasi Anda untuk untaian lagu dan juga informasi hari ini.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, nantinya rekan Fajri melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi hari ini di 5 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dicukupkan saya menemani pendengar. Esok kita bisa berjumpa dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat bekerja, juga ada sebagian tengah beristirahat. Sehat selalu kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakkan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

0: Levo radio, levo radio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon, mengawali jumpa kita siang ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Saatnya kita ikuti lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Desakan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengevaluasi hingga mencabut izin operasional Hotel Renggali terus menguat menyusul mencuatnya dugaan pelanggaran syariat Islam di hotel tersebut. Kali ini kecamatan datang dari ulama Aceh Tengah, Dr. Tengku Iwan Syah Al-Waki MPD atau Tengku Tir yang juga merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon. Menurutnya apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka harus dilakukan proses hukum dan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang, pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Selain itu, harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang, merujuk pada Kanun-Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan pornografi nomor 44 tahun 2020, maksud kami tahun 2008. Sekian lintas informasi dan selamat siang.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: selamat siang dengar Pro 1 RRI Takengon di Ragam Budaya siang ini. Kita ngobrol tentang eksistensi wayang kulit di tengah arus modernisasi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang menjadi identitas sekaligus kebanggaan bangsa. Salah satu warisan budaya tersebut adalah wayang kulit. Pendengar, wayang kulit bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan media penyampai nilai-nilai kehidupan. Dalam setiap lakonnya, wayang mengajarkan tentang kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Pertunjukan wayang kulit telah berkembang selama berabad-abad. Tokoh-tokohnya banyak diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Namun, dalang juga sering menyisipkan cerita-cerita yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena itu, wayang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, dakwah, bahkan media kritik sosial. Pengakuan dunia terhadap nilai budaya wayang semakin kuat ketika UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya tak benda ya. Pada tahun 2003, pengakuan ini menjadi bukti, maksud kami warisan budaya dari UNESCO ya, merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang memiliki nilai universal dan patut dijaga keberlangsungannya.
1: Dita bojoku mangpeh. Aku lo bojomu, malah mbok satru.
2: Hele. Aku lo neng bandara, malah weda.

0: diam kan.
1: Napa? Lah tenan lagune ngono.
0: Pisan kasih aja. Ya ta. Ya.
1: Yen aku kan.
0: Stop, stop guys.
1: Piye to ya?
0: Kok yene? Hep.
1: Oh alah.
0: Bojomu sapa tejane? Ya jajal, pisan kasih yo.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak.

0: Intinya sederhana, internet tetap seru, tapi harus lebih aman. Sekarang, platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.
1: Ya, benar Pro 1, RRI Takengon untuk selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu Jawa masih terus menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, melanjutkan informasi berkaitan dengan wayang kulit ya. Di era digital saat ini, eksistensi wayang kulit menghadapi tantangan yang tidak ringan. Generasi muda memiliki banyak pilihan hiburan yang lebih praktis dan mudah diakses melalui media sosial maupun platform digital. Akibatnya, minat untuk menyaksikan pertunjukan wayang secara langsung cenderung menurun. Meski demikian, harapan tetap ada, banyak dalang muda mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Pertunjukan wayang kini dapat disaksikan melalui siaran langsung di internet, dikemas dalam video pendek, hingga dipadukan dengan tata cahaya dan musik yang lebih modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya. Di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, wayang juga mulai dikenalkan sebagai kembali melalui kegiatan ekstrakurikuler, festival budaya, dan workshop pembuatan wayang. Upaya ini penting agar generasi muda tidak hanya mengenal wayang sebagai benda museum, tetapi sebagai budaya yang hidup dan terus-menerus. Melestarikan wayang kulit bukan berarti menolak modernisasi, justru budaya akan tetap lestari apabila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Inovasi menjadi jembatan agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam wayang tetap dapat dinikmati oleh masyarakat masa kini.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk rangkaian musik budaya kita siang ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon.
1: Bismillah.

يعلمون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل.

الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله

يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم.

Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar seperti biasa, saat lagi tepat pukul 13 kita ikuti Kabar Serlunit.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, RRI Takingan menyawahan ke Berseloni, Tarlo Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Saudara, kita ikuti ke Berseloni selengkapnya. SMK Negeri 1 Takingan, wakili Aceh Tengah iseleksi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Kita ikuti ke Berselengkapnya.
2: Siwa sekolah hari berbagai kabupaten atau kota di Aceh Tengah mengikuti seleksi lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026. Ari siwah peserta hanya tulu sekolah Simalim melaju ke babak final, sementara juara provinsi berhak mewakili Aceh di grand final nasional di Jakarta. Salah satu si tampil adalah SMK 1 Takengen Ari Aceh Tengah LCC 4 pilar MPR RI bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Lisa Dana, RRI Takengen, menyawahni kabar seluni.
1: Kabar selanjutnya, Bank Aceh menyerahkan dividen delewe 3,2 miliar rupiah ku Pemkab Aceh Tengah. Kita ikuti ke berselengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dividen tun buku 2025 ari PT Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Tengah delewe 3 miliar rupiah lebih. Penyerahan oya iosan secara simbolis ari Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satu Min ku Bupati Aceh Tengah Ben Benini. Bupati Aceh Tengah DRS Hailioga MSI munyawahan dipidana ngemayu ku kas daerah kin pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Tengah. Senai gunan kin mudukung berbagai program pembangunan rum meningkatan pelayanan masyarakat. Mahyani Ari RRI Takengen menyawah Nike Berseloni.
1: Menjelang HUT RI ke-81, Pemkab Aceh Tengah renye mengaraten penetahan kawasan Musara Alun. Kita ikuti ke berselengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renye menetahi kawasan Musara Alun Takengen menjelang peringatan ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Betapa renyai karaten kati lebih rapi, nyaman, dan siap igunan kin lokasi berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah, Iwan Januari munyawahni. Musara Alun ikon kute Takengen kin masyarakat beraktivitas. Sementara Bupati Aceh Tengah Hailioga munyawahni peringatan HUT ke-81 RI Tunini juga yaran Imusara Alun Takengen Agu Tuntun Silalu. Selain upacara rum penurunan bendera merah putih, juga yaran atraksi seni budaya kegiatan ekonomi melibatan UMKM. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menganggaran 1,11 miliar rupiah kin merevitalisasi lapangan Musara Alun. Mahyani Ari RRI Takengen menyawah Nike Berseloni.
1: Biak saudara ngekami sawahan ke Berseloni Ari RRI Takengen nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program ke Berseloni.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Spotify for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.
0: Siap, Noh.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu dangdut sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Seperti biasa, yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung di nomor tersebut ya, 0821-6585-4676. Silahkan. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita. Oke, halo, baik. Ya, halo ya. Ini dengan Bang
1: di AS ini.
0: Oke, Bang Herman ya.
1: Ya, betul, betul Bang Fajri.
0: Apa kabar Bang?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Sehat kita semua.
0: Oke, baik. Apa kegiatan nih Bang?
1: Kalau kegiatan biasa aja Bang. Lagi bisnis-bisnis kecil-kecilan lah. Yang penting lepas inilah, lepas sehari-hari lah gitu Bang kan. Jadi kebetulan sekarang lagi istirahat nih Bang.
0: Oke, siap. Gimana cuaca?
1: Kalau cuaca boleh dibilang panas-panas manja lah Bang. Ya, panas-panas manja ya.
0: Ya, oke. Halo. Baik ya Bang. Mau request lagu apa Bang?
1: Lagunya dari Ahmad Albar Bang, Gadis Melayu ada.
0: Ahmad Albar?
1: Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu ke?
1: Ya, Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar ya, coba nanti kita siapin ya Bang ya, saya cari dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, Ahmad Albar, Gadis Melayu.
1: Ya, salam-salam saya pertama buat Bang Bajri kan. Yang lagi tugas, kemudian Bang Budi, Bang Cibro, Mbak Anna, Mbak Nur, Mbak Selfie.

0: Mak Yati, Bang Ari juga, kemudian Kak Amo, Mak Pita, Mak Selvi, Yana buat Bunda Anak, Umi Yasin, Bang Sultan, Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Mamat, Bang Iwan, Bang Ramiko, Kak Afifa, kemudian buat Lia, Caca, Sarah, buat Kak Anima juga, Kak Muna, juga buat Kak Fatima. Kemudian dari A sampai Z lah Bang, biar kawan-kawan berbagian waktu, biar gadis melayunya dapat di udara gitu loh.
1: Oke, siap. Nanti kita hadirkan ya Bang.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Ya, waalaikumsalam. Baik, ada Bang Herman ya, request lagu dari Ahmad Albar, Gadis Melayu ya. Nanti kita siapin lagunya. Waspa.

Iya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676 di nomor tersebut ya. Yang ingin bergabung lewat line telepon, WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

Ya, ingin bergabung di Prodang Dut Siang ini mendengar di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ada Bang Herman tadi request lagu Ahmad Albar, Gadis Melayu. Kita nantikan kebersamaan Anda pendengar di nomor tersebut ya, di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Boleh WhatsApp, boleh langsung telepon untuk kebersamaan kita siang ini.

Iya, sambil menunggu kebersamaan Anda mendengar di siang ini, kita adikan dulu untuk satu pilihan lagu pembuka di interaktif kita. Ada Ahmad Albar, Gadis Melayu.

0: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengarusutamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Iya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Imam S. Arifin sudah menemani kebersamaan kita dan juga Ahmad Albar, gadis Melayu. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Ada Kak Yana request lagu Tak Tega dari Muhtar Kelana. Salamnya buat semua pendengar, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, terima kasih Kak Yana. Nanti lagunya kita hadirkan. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Di Simbamari,
0: Pak. Ya.
1: Asaragi, Pak.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa, Pak?
1: Lagunya Pengemis Cinta, Bang.
0: Pengemis Cinta. Oke, nanti disiapin ya, Pak, ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya. Ini Bang Padri apa?
0: Iya, betul, Pak.
1: Salam-salamnya, Bang Padri. Sehat selalu. Pak Mori, Bang Pak, Bang Mus, Mbak Prita, Mbak Selti, Bang Herman, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud. Oke, itu aja, Bang.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam.
2: Jangan sampai ke...
0: Iya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676.
2: Boleh saja kau cintai dunia, tapi...
0: Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Fajri.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Bang?
3: Dengan Bang Japar di wilayah Jelata Ketol nih, Bang.
0: Oke, siap Bang Japar. Apa kabar siang ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Dulu itu Bang Fajri pergi ke Kekuyangan Termancan, enggak jumpa kita ya.
0: Oh. Iya, iya, betul-betul.
3: Lewat jembatan gantung, Bang Fajri, iya. Kayak gitulah dengan situasi di wilayah Ketol kita ini.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan segera ada penanganan ya, Bang, ya.
3: Ya, oke lah, Bang.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagunya Barcelona dari Hadiona Sutra.
0: Oke, siap. Barcelona. Nanti kita hadirkan.
3: Salamnya yang pertama buat Bang Fajri, mudah-mudahan keluarga sehat selalu, kan?
0: Amin. Terima kasih, Bang. Nah,
3: juga sama Bang Sultan, sama Bang Herman di Tapak Tuan, sama Bang Joy. Tadi yang baru masuk siapa? Pak Sampiring.
0: Pak Saragi.
3: Oh, Pak Saragi ya, salam juga sama Pak Saragi, Bang Joy, Bang Amirun.
0: Iya.
3: Dan juga sama Bang Mus, Bang Bayu di Simpang Balek, gitu aja, Bang.
0: Oke, baik, terima kasih, Bang.
3: Oke, tunggu lagunya, Bang.
0: Oke, siap, sesaat lagi meluncur.
3: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, yang ingin bergabung silakan terus mendengar di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.
2: Suka, tapi ingat.
0: Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Iya, sebetulnya
0: keempat
4: ini.
0: Bang?
4: Seputaran
0: Simpang Pat,
4: ya.
0: Seputaran Simpang Pat, oke. Siap, kuna kabar.
4: Pak Budi ini.
0: Pak Budi, oke. Kuna kabar Pak Budi.
4: Iya, sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Dan dia selang buat ini makan mie, ya.
0: Oke, siap. Simpang Pat dan makan mie, Pak Gah.
4: Bisa paham di mulut.
0: Silahkan.
4: Kesalahannya kru-kru R.I.A.T.
0: Ya. Oke, siap. Bahmi, Pak.
4: Pendengar itu ini Renyo.
0: Siap, oke.
4: Lagu yang nujur.
0: Mana ya, Pak Geh? Haji Roma Irama.
4: Oh, Senandung Rindu nih.
0: Oh, Senandung Rindu. Oke, siap.
4: Lagu mukanya aku kini bumbua.
0: Oke, Roma Irama, Senandung Rindu. Waalaikumsalam. Iya, Pak Budi di kawasan Simpang Pat. Request lagu Roma Irama, Senandung Rindu. Lagunya khusus untuk istri beliau, ya.
2: Pasti kau akan mati juga.
0: Iya, yang ingin bergabung kita tunggu satu atau dua penelpon lagi, ya. Silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0: Ya, yang ingin bergabung seperti biasa di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung silahkan di nomor tersebut ya, di 0821-6585-4676. Iya, halo, Bro Dangdut. Halo. Oke, Dangdut adalah kita. Baik.
1: Ini Pak, geng-geng dari Singkong, Pak. Belum paru.
0: Oke, baik. Merekes lagu apa, Pak?
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Lagunya Hujan Malam Minggu.
0: Hujan Malam Minggu. Baik, terima kasih, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Ya, yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita 0852-7082-5272.

0: Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI, Talking On 5 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada Ona Sutra dengan Barcelona sudah hadir menemani kebersamaan kita siang ini. Berikutnya ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Madri.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya, Mas?
1: Sehat, alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ya, ini di mana posisi?
1: Di rumah, Bang.
0: Oke, lagi
1: meja ya.
0: Oke, siap. Lagi santai ya, Mas ya. Gimana cuaca, Mas?
1: Bang.
0: Cuaca gimana, Meriah Jaya? Hujan kah siang ini?
1: Mendung manja ini, Bang.
0: Mendung manja, baik. Ada requestan lagu siang ini, silakan Mas Boy.
1: Lagunya Cinta Sabun Mandi aja, Bang.
0: Cinta Sabun Mandi. Oke, siap. Nanti kita puterin ya.
1: Salam-salamnya buat Bang Patri, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Bintangnya, Kak Seti, Kak Yati, Kak Nur, Bang Budi, Bang Cebro, Bang Ari, Abah di Payacupi, Kak Kamila di Yang Badak, semuanya, Bang.
0: Oke, siap, Mas.
1: Bang, khusus untuk anu ade, Bang, di Bias, Bang, ya.
0: Oke.
1: Aman Yandi, Bang, ya. Aman Yandi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mas Boy di Meriah Jaya yang sudah bergabung bersama kita untuk siang ini di rangkaian Pro Dangdut. Lagunya dari Jaja Miharja, beliau ya, Cinta Sabun Mandi. Iya, setelah Mas Boy ada siapa lagi? Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Halo juga Bang Badri.
0: Halo juga, apa kabar?
1: Umrah ngasirah sini cetan Bang Badri, baik-baik, semangat.
0: Semangat.
1: Apalagi menyambut hari kemerdekaan ini, Bang Badri.
0: Oke.
1: Semangat bebe nih, cetan bahagia. Ya.
0: Oke.
1: Ya udah di kampungnya Bang Badri, Bang Gerka. Semangat masyarakatin menyambut tahun baru ini.
0: Oke,
1: jangan
0: siap.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan ya. Lupa bahagia, betul. Kuno kak, ana lagu tuh kak.
1: Ini bang. Ana itu. Madu di bang, madu.
0: Madu ga?
1: Amri Palu ya bang,
0: Ya Amri Palu.
1: Nong ya di bang.
0: Oke, siap. Kita putaran peran kak.
1: Salam ya bang, cing Bang Fajri dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga. Semangat, sehat, aman, dan sejahtera, mudah rezeki kok. Dan tak lupa pula untuk para penggemar-penggemar Bang Fajri. Dan pendengarnya juga Bang Fajri.
0: Oke, siap.
1: Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita, salam lewat udara semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, Bang Fajri.
0: Oke, siap, Bohmi.
1: Lanjut perjuangan, Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Lagi seru banget nih, teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for yay info.

Ya, mendengar perusahaan RRI Talking On, sudah 33 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, dan juga Roma Irama dengan Senandung Rindu. Baik, selanjutnya kita hadirkan requestan lagu dari Kak Amoy tadi, Amris Arifin dengan Taufik Erni AB dengan Madu.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Ya, nanti pukul 15 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Mendengar Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
2: Kami sampaikan pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Armijan terhadap mantan Bupati Benua Meriah Ahmadi terus bergulir. Satreskrim Polres Aceh Tengah memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara profesionalitas, objektif, serta transparan. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 5 orang untuk dimintai keterangan, termasuk Ahmadi sebagai pihak terlapor. Selain itu, penyidik juga masih mengumpulkan alat bukti guna melengkapi proses penanganan perkara. Kasareskrim Polres Benua Meriah Ibtu Julpandi kepada awak media membenarkan bahwa penyidik telah meminta keterangan Ahmadi pada hari Senin kemarin. Sekian lintas informasi, selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
6: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
5: Ini berita benar nggak sih?
6: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
5: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
7: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
8: Cerdas digital, Indonesia makin.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk sore atau siang jelang sore ini ya. Dan kita lanjut di program Indonesia Cerdas untuk sore ini. Kita berbicara berkaitan dengan kurikulum sekolah rakyat. Pendengar, sekolah rakyat adalah inisiatif pendidikan berasrama atau boarding school yang sepenuhnya gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program unggulan ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Target utamanya jelas, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang terdaftar dalam data terpadu sosial ekonomi nasional. Dengan menyediakan fasilitas gratis dan berkualitas, sekolah rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi. Ya, konsep pendidikan atau salah satu keunggulan utama sekolah rakyat adalah konsep pendidikan berasrama penuh. Ini bukan hanya tentang menyediakan ruang kelas, tetapi juga tempat tinggal yang layak bagi siswa dan tenaga pengajar. Konsep ini dirancang untuk pembelajaran optimal. Siswa dapat atau mendapatkan fokus penuh pada pendidikan tanpa gangguan eksternal. Kemudian, pengembangan karakter. Melalui hidup berasrama, siswa diajarkan kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi. Kemudian, tersedianya fasilitas yang memadai, menciptakan lingkungan belajar dan tumbuh berkembang yang aman serta kondusif. Dan yang paling penting adalah kurikulum yang komprehensif dan adaptif. Nanti kita akan ulas berkaitan dengan kurikulum di sekolah rakyat. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, salah satu keunggulan utama sekolah rakyat terletak pada kurikulumnya yang dirancang secara komprehensif dan adaptif. Kurikulum ini tetap mengacu pada standar nasional pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Namun, sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, melainkan juga memperkuat berbagai aspek yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Dalam implementasinya, kurikulum diperkaya dengan pendidikan karakter yang bertujuan membentuk pribadi yang berintegritas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pondasi bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja kelak. Selain itu, pendengar, sekolah rakyat juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kepemimpinan dan nasionalisme. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun aktivitas di lingkungan asrama, siswa dilatih untuk memiliki rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air. Pendidikan ini penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian terhadap bangsa.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kurikulum atau keunggulan kurikulum di sekolah rakyat. Keunggulan lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekolah rakyat menggunakan learning management system dan modul pembelajaran digital yang memungkinkan proses belajar berlangsung lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Melalui platform digital tersebut, guru dapat memantau perkembangan belajar siswa secara lebih efektif, sementara peserta didik memperoleh akses terhadap berbagai materi pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, di kurikulum sekolah rakyat juga menitikberatkan pada penguasaan keterampilan hidup atau life skill. Peserta didik dibekali berbagai kemampuan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman. Mulai dari kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, hingga literasi digital. Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan atas atau akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari daerah terpencil atau wilayah dengan keterbatasan sumber belajar. Dengan dukungan teknologi digital, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Semoga bermanfaat pendengar ya, informasi yang kami sampaikan di Indonesia Cerdas sore ini berkaitan dengan keunggulan kurikulum di sekolah rakyat.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni.
0: FYI for Yay Info.

0: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat. Demikian untuk rangkaian Indonesia Cerdas sore ini. Dan kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Rohama. Seperti biasa mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat.

منهم ونحن له مسلمون.

Sama menaikkan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 nanti. Kami rangkaikan di rangkaian jazz musik menemani ruang dengar Anda.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh?
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar bersama Kemenkum bahas perlindungan kekayaan intelektual. Berita lainnya, DJKN Aceh gelar FKP. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Selengkapnya dilaporkan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
2: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya uang dalam.
1: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kanwil DJKN Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik dengan tema kolaborasi untuk optimalisasi layanan yang dilaksanakan di aula kantor DJKN Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan, kritik, dan saran langsung dari para pengguna jasa demi mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rahmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyampaiannya, Rahmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
4: Ya, kolaborasi ini maksudnya bahwa kami dalam melakukan perbaikan layanan itu tidak akan bisa sendiri, tapi harus dibantu oleh semua stakeholder kita. Jadi semua stakeholder bisa memberikan saran perbaikan, bisa memberikan masukan, sehingga kami bisa menjalankan ini secara baik dan secara bersama-sama. Ya, tindak lanjutnya ini memang semua apa yang dimasukkan tadi yang diberikan oleh para audien itu akan kami catat dan dimasukkan ke dalam kontrak kerja kami, sehingga kami bisa memantau itu. Kita berikan waktu, ada nanti beberapa waktu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, jangka panjang untuk kita realisasikan. Tentunya yang bisa kita realisasikan, tapi yang mungkin perlu pemahaman lebih tinggi mungkin akan kita eskalasi ke pusat.
3: Yang menambahkan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat terus konsisten memberikan masukan konstruktif agar pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang di wilayah Aceh semakin prima. Langkah keterbukaan ini turut mendapat dukungan positif dari dunia pendidikan, akademisi yang juga menjadi narasumber. Profesor Dr. Isa Hasan menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek monitoring dan evaluasi atau MONEV, transparansi, akuntabilitas, trust atau kepercayaan, serta improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh, Menar Dwi Anggraini, menyampaikan laporan terkait capaian dan tindak lanjut FKP tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam sebuah yang teguh yang merupakan akronim dari teladan, efektif, unggul, kredibel, dan ukhuwah. Pihaknya ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekedar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel. Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau ormas, TNI Polri, hingga awak media massa. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah perdesaan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, Samsul Bahri, menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting memiliki dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya. Tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah. Dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multisektor, dia bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
5: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju pelabuhan.

0: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari ST, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, keci, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nanggro Aceh. Ketua Panitia Pelaksana Nur Hayati mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku adat mengenai hukum adat dan hukum acara peradilan adat, sekaligus mengidentifikasi hukum material yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.
2: Ini langkah awal kita identifikasi apa-apa hal-hal yang belum terakomodir hukum-hukum adat di lingkungan adat. Kecikah dari desa ya, desa kemudian ke kecamatan juga ke kabupaten juga akhirnya nanti ke provinsi. Jadi kami mengidentifikasi semua masalah-masalah itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis hingga mudah atau dimudah memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah ya, artinya di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
1: Sementara itu, sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melabuh menggelar focus group discussion untuk mendorong pelestarian kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh budaya, dan majelis adat Aceh tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
3: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melabuh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Menjaga Jejak Menghidupkan Warisan Masa Depan Kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabuh dan diikuti oleh pelajar, mahasiswa, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Barat, serta para tokoh budaya. Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Dosen UTU Melabuh Dr. Velayati Hajat MA mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari upaya LPPM UTU dalam mendorong pelestarian kesenian tradisional Sidalupa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda di perkembangan zaman.
4: Yang bertujuan sebenarnya adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Aceh Barat khususnya, program ini bisa kami dapatkan melalui kompetisi.
3: Ia menjelaskan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat, serta generasi muda agar kesenian tradisional tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Akademisi Universitas Teuku Umar Melabuh, Tokoh Budaya Aceh Barat, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber membahas sejarah, nilai-nilai budaya, tantangan pelestarian, hingga strategi pengembangan kesenian Sidalupa agar tetap eksis di tengah arus modernisasi. Selain itu, melalui kegiatan ini, LPPM UTU berharap lahirnya berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian kesenian Sidalupa sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Aceh Barat. Dari reporter RRI Melabuh, Fauzah melaporkan.
0: Pendengar, Balai Latihan Kerja atau BLK Melabuh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berikut laporan Irham Syah.
5: Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Latihan Kerja PLK Melabuh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Program yang didanai APBN tahun 2026 melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu bertujuan mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendorong lahirnya wira usaha baru. Pelatihan berlangsung selama 33 hari dengan 3 bidang keahlian, yakni menjahit, digital marketing, serta pembuatan roti dan kue. Seluruh peserta dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Kepala UPTD BLK Melabuh, Rakyal Aini, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
6: Kami berharap setelah lulus dari sini mereka ada penempatan. Walaupun mungkin penempatan itu tidak di industri, tapi kami berharap mereka bisa berwirausaha di rumah. Alangkah lebih bagusnya kalau ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, entah bantuan alat untuk mereka.
5: Menurut Rakyal, pelatihan berbasis kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk bekerja di sektor industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salah seorang peserta pelatihan asal Nagan Raya, Feby, mengatakan dirinya mendapat informasi terkait pelatihan ini melalui media sosial yang diunggah PLK Melabuh. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan tersebut dan ia berkeinginan untuk mempelajari dari bidang ini untuk memulai usaha secara mandiri.
7: Hanya bisa menjahit, untuk kedepannya diberikan mesin agar kami bisa membuka usaha sendiri di rumah.
5: Peserta lainnya, Masrah, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan, mulai dari teknik pembuatan pola hingga keterampilan mengoperasikan berbagai jenis mesin jahit. Ia berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan peralatan usaha agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan.
8: Kami berharap terkhususnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, setelah kami mengikuti pelatihan ini, sekiranya terhadap perhatian kami di sini dapat memberikan mesin jahit agar kami bisa meneruskan apa yang sudah kami nimba di sini.
5: Melalui program tersebut, BLK Melabuh berharap para peserta tidak hanya memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing serta menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui usaha mandiri. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar, Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTSN 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di madrasah, kantor urusan agama, dan satuan kerja lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Woyla Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta menjalankan tugas secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi.
9: Warga Aceh Barat itu hari ini memberikan amanahnya kepada kami untuk kami jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kita-kita ASN yang 200-an ini di Wela Barat, insyaAllah kita terus melakukan upaya-upaya, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran segala macam bentuk honor, gaji, dan sertifikasi.
1: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramadan, Camat Waila, Kapolsek Waila, Kecik setempat, serta jajaran Kemenag Aceh Barat, di antaranya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pondok Pesantren, dan para pengawas madrasah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi kawasan lapangan Musara Alun Takengon menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai pekerjaan pembenahan dilakukan agar pusat aktivitas masyarakat tersebut tampil lebih rapi, nyaman, dan siap digunakan sebagai lokasi berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah Iwan Januari mengatakan Musara Alun merupakan salah satu ikon kota Takengon sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya yang melakukan jogging di lapangan Musara Alun atas sedikit terganggunya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi berlangsung.
11: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya, tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi kepada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
10: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan.
12: Dulu di sini Gayo di lapangan Musara Alun, upacara puluhan ribu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kalimat memeriahkan itu tidak untuk upacara biasanya, apa yang sebenarnya tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT ini. Ada yang dapat uang, UMKM yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan dulu tidak ada, itu cuma tebu sama jemblang habis merah ini. Terus setelah upacara, baik, bapak ada pelepasan pajak juga.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Musara Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih representatif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakai

0: Rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: For Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap. Wih,
2: mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Okay. Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian, 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: FYI, for Yay Info.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Live for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah. Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini dengan cek fakta pendengar ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta untuk sore hari ini pendengarnya pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat terkait bahaya konsumsi air rebusan mie instan pendengar. Tirto ID, sebuah unggahan video beredar di media sosial Instagram mengklaim fakta air rebusan mie instan berbahaya bagi kesehatan. Klaim dalam unggahan juga menyebutkan bahwa air rebusan mie instan mengandung rasa lilin mendengar ya. Dan video yang disebarkan pada Minggu 2025 lalu nih pendengar, cuplikan video berdurasi 12 detik tersebut menampilkan tulisan 5 fakta terkait air rebusan mie instan pendengar ya. Dan dengan tagline di umur berapa kamu tahu air rebusan mie pendengar? Ya, air rebusan mie instan pertama mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering yang bisa ikut larut saat direbus. Air itu juga mengandung kadar natrium tinggi dari bumbu dan sisa mie. Kalau sering diminum ganggu tekanan darah. Sebagian bahan pengawet ikut larut ke air, jadi kalau dikonsumsi bisa memberatkan kerja hati dan ginjal. Kalau mau lebih aman, buang air rebusan pertama, lalu ganti dengan air baru sebelum ditambah bumbu. Minum air setelah makan mie, bantu netralisir efek garam dan menjaga tubuh tetap seimbang. Nah demikian narasi yang tertulis dalam video tersebut pendengar ya. Ya untuk cek faktanya pendengar, tim periksa fakta Tirto memverifikasi klaim tersebut dengan Dr. Diki Budiman MSc PhD PhD, seorang dokter epidemiolog dan peneliti aktif di Griffith University Australia dengan spesialisasi di bidang keamanan kesehatan global. Dan menurutnya klaim air rebusan mengandung sisa lilin atau minyak dari lapisan mie kering sebagian benar, sebagian juga menyesatkan pendengar. Jadi menurut Diki, kandungan lilin ini mitos lama yang berulang kali dibantah pendengar ya. Karena mie instan tidak dilapisi lilin. Adapun kilap dalam mie itu berasal dari minyak sisa proses penggorengannya saat diproduksi. Dan klaim yang kedua, dalam unggahan tersebut natrium tinggi mengganggu tekanan darah. Secara prinsip klaim ini benar pendengar, namun konteksnya perlu diluruskan karena bumbu mie instan memang tinggi natrium. Dan kandungan natrium itu dapat mencapai 600 hingga 1000 mg per bungkus. Angka ini mendekati batas aman harian atau sekitar 2000-an mg natrium per hari menurut WHO. Namun, dalam klaim video menyebutkan natrium larut ke air rebusan. Faktanya, sumber natrium utama itu bumbu yang ditambahkan setelah direbus dan tidak berasal dari mie kering itu sendiri, pendengar ya. Dan Dr. Diki menerangkan air rebusan pertama, ya intinya sebelum bumbu masuk, natrium relatif rendah dibanding air setelah bumbu dicampur pendengar. Nah kemudian klaim yang ketiga menyebutkan pengawet larut dalam air dan memberatkan kerja hati dan ginjal. Klaim ini harus diluruskan pendengar ya, faktanya bahan tambahan pangan termasuk pengawet seperti pagin misalnya pada mie instan telah diatur dan diawasi oleh Badan POM dengan batas maksimum. Penggunaannya pun sudah diambang aman serta mengacu pada acceptable daily intake yang mengatur ke Codex Alimentarius. Dan pada dosis sesuai regulasi, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi wajar dari mie instan memberatkan kerja hati dan ginjal pada orang sehat. Jadi klaim ini adalah generalisasi tanpa dasar dosis pendengar ya. Namun yang klaim yang keempat nih pendengar menyebutkan saat memasak mie instan diharuskan membuang air rebusan pertama dan ganti air rebusan sebelum dibumbui. Hal ini boleh dilakukan tapi bukan karena alasan racun atau lilin. Dan pendengar, faktanya fungsi ginjal normal bukan untuk menetralisir dan hanya aktif apabila fungsi ginjal sehat. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan unsur natrium tinggi dalam mie itu benar dan layak jadi perhatian. Namun, klaim bahwa kandungan lilin dan air rebusan mie dapat memengaruhi kerja hati ginjal sehingga terganggu merupakan klaim yang tidak berdasar, pendengar ya. Ya pendengar, untuk kesimpulan cek fakta di sore hari ini, edisi siar Rabu 5 Agustus 2026, berdasarkan hasil penelusuran fakta, unggahan yang menyebutkan sejumlah fakta dan tips mengonsumsi air rebusan mie instan tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan, pendengar. Dan Badan POM menegaskan produk mie instan yang terdaftar resmi di Indonesia dinyatakan aman dikonsumsi dan telah diatur ketat. Faktanya, air rebusan mie instan yang mengandung sisa lilin yang terlarut adalah penyebab keruhnya air bekas mie bekas rebusan mie karena larutnya pati tepung, terigu, dan minyak goreng dari proses produksi. Nah, pendengar, walaupun konsumsi natrium atau garam yang berlebih memang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan memperberat kerja ginjal, namun kadar natrium dan ataupun garam dalam mie instan paling banyak disebabkan pemberian bumbu, bubuk, dan kecap, pendengar, ya, bukan air bekas rebusan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita terhubung bersama Masjid Agung Ruah Mata Kengon untuk mendengarkan pengajian pendengar ya.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu salat maghrib pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar. Namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah-tengah seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai...
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kita kembali ke 93 MHz Pro 1 RRI Tekengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, saat lagi akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda. Dari studio Pro 1 RRI Tekengon, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Laksamana Malahayati dikenang sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang mengukir sejarah melalui kepemimpinan dan keberaniannya di lautan. Sosok asal Aceh tersebut bahkan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menyandang pangkat laksamana dan memimpin armada perang. Pengakuan terhadap jasa Malahayati terus menguat hingga tingkat internasional melalui berbagai upaya pelestarian sejarah. UNESCO juga menetapkan hari kelahirannya sebagai perayaan internasional, mempertegas kontribusinya dalam sejarah maritim dan perjuangan perempuan. Melansir dari berbagai sumber sejarah, Malahayati lahir dari keluarga bangsawan Kesultanan Aceh yang memiliki tradisi militer kuat. Pendidikan di Akademi Angkatan Laut Mahat Baitul Maqdis membentuk kemampuan strategi dan kepemimpinannya sejak usia muda. Perjuangan Malahayati semakin menguat setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis di Selat Malaka. Peristiwa tersebut mendorongnya melanjutkan perjuangan sekaligus mengabdikan diri mempertahankan kedaulatan Kesultanan Aceh. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat Isya pendengar ya. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Hakengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh pada Kamis esok hari. Rombongan Wapres rencananya akan mendarat di lapangan Stadion Seribu Bukit Blangkejeren. Berdasarkan informasi, kedatangan Gibran ke Gayo Lues usai agenda kegiatan di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Rombongan diperkirakan tiba di Gayo Lues pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salah satu agenda utama kedatangan Gibran ke Gayo Lues dalam rangka meninjau langsung lokasi jembatan Kendawil di Kecamatan Dabun Gelang, serta beberapa agenda penting lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya esok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya baik pendengar, saat ini pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda, Pro 1 RRI Jakarta pendengar ya, untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
2: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
1: Betul
2: Yana
1: banget.
2: Ada juga Pak Awaludin.
1: Yeah. Pak Awaludin.
2: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
1: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
2: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
1: Janji.
2: Apa kabar nih semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Oke.
1: Bunda Neni gimana kabarnya?
2: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
1: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya.
2: Saya juga kaget tadi loh, kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
1: Oke, ya.
2: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
1: Okay.
2: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
1: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
3: Selamat malam.
1: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
3: Kebetulan emang hobinya di bosas.
1: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
3: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
1: Semangat terus berkarya ya.
3: Iya.
1: Gak peduli usia Aris, terus bertambah kan.
3: Usia kan hanya angka.
1: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
4: Siap.
1: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
4: 10.
1: Oh, 10 oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
4: Enggak.
1: Kenapa
4: saya
1: gak nyanyi?
4: Aslinya juga jurnalis saya.
1: Jurnalis ya, sama kita, sama
3: kita. Saingan dong.
1: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
4: Yes.
1: Begitu kan. Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
3: Maksudnya
1: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
3: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
1: Nyanyi ya pertama kali ya.
3: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah
1: sutradara. Oh oke, okay. Ya.
3: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku loh. 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
4: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
4: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke. Okay.
4: Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
4: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya. Cerbung, ya.
4: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
4: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang, di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya. Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
4: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak.
4: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
1: Iya.
4: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
4: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Sudah ketemu tadi.
4: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?" Ya, itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Siap.
4: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
4: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
1: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
4: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
4: Yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
3: kakak dengan saya ini, kakak cantik Mbak Yana.
4: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Siap. Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
1: Ini
3: Mbak Neni. Aku ada temannya ini. Apa kabar Mbak cantik?
2: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
3: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda
3: Mbak
1: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
2: Dari 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni?
2: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni.
2: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk ya.
3: Langsung nunjuk tangan.
2: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik ke atas.
2: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung,
3: populer saya sekali itu Mbak Nini,
2: populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
2: Nah, itu jadi kemudian tahun 70 tahun 70, tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
5: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
2: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
5: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
2: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
5: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
2: Iya.
5: Wah, luar jadi, biasa
2: kalau,
5: ini.
2: Kalau apa kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
5: Iya.
2: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
5: edukasi
2: ya
5: untuk
2: seperti itu.
1: Siap nah, kalau begitu.
2: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
5: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
2: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
5: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
5: udah ngobrol. Udah antri nih Mbak Nini.
1: Udah antri. Kita terima telepon dulu
5: dari
1: ya.
5: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Halo, selamat malam.
5: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
5: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
6: Sehat ya?
5: Alhamdulillah Pak Ahmad.
6: Merdeka.
5: Merdeka. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
5: Ada yang mau disampaikan?
6: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
5: Ya, silakan Pak Ahmad.
1: Langsung kenalan.
6: Bunda Neni.
5: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
6: Salam kenal dan salam hormat takzim.
1: Siap. Itu aja?
6: Ya. Pertanyaannya bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
1: Oh, okay, iya. Siap.
6: Dan makanan apa yang digemari?
1: Oke.
5: Nanti akan dijawab ya,
1: ya.
5: Pak Ahmad ya.
6: Ya, salam boleh ya.
5: Boleh, silakan Pak Ahmad.
6: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
1: Oke.
6: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
6: Salam hormat, salam sehat.
5: Siap.
6: Dan salam merdeka.
5: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember
5: kita ke Palu ada Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
7: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
5: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
7: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
7: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
1: Betul.
7: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
5: Betul.
7: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke,
5: nanti
1: ya.
5: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
7: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
5: Mbak Yana.
7: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Cuma siap.
7: Yang Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
7: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
5: Ada Pak Awaludin, Awe.
7: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Siap,
5: nanti akan
1: ya.
5: Dijawab Bu Farida.
7: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
5: Silakan.
7: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya. dan Ayu Masohi, dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
5: Malam Oma.
8: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
8: sehat apa kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat Oma. Dong. Oma juga sehat ya Oma ya.
8: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
5: Merdeka.
1: Siap.
8: Belum waktunya gitu.
5: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
8: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
5: Boleh, boleh.
8: Tadi kayaknya jelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
8: Katanya di tahun 68 apa?
5: Di tahun ya, 68. Iya, iya nanti. Nanti akan dijawab
1: ya.
5: Jawab ya.
8: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior okay, pada saat siap. Itu gimana perasaannya gitu, seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan kayaknya bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
5: Kita siaran di Palembang, oh Oma malah gak ada tuh.
8: Nah nanti deh ketemunya.
5: Oke, okay, ya, siap.
8: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
8: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
5: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
8: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah sehat-sehat semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Umur berapa
8: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
5: Kita. Iya iya Oma, siap.
8: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
5: Boleh, boleh, silakan Oma.
8: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
5: Siap.
8: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
5: Terima kasih Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
5: dari Palembang
1: satu
5: kita
1: ya.
5: Ke Bogor.
1: Oh,
5: Bogor
1: ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
5: Dengan Pak Hasanuddin. Hasanuddin.
9: Selamat malam Mbak Ita.
5: Selamat malam.
9: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
9: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Ya, langsung

0: umur-umur ya namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
0: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
0: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
2: Oke, nanti akan dijawab ya, Pak Hasan.
0: Oke,
2: di.
0: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
0: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
0: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Ada, mau ada acara.
1: Siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
3: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama,
3: ya. Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
3: Wow. Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
3: Oh iya. Kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
3: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
3: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Wow.
1: Itu. Biasa. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
3: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
3: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
3: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
2: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
4: Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
4: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
3: Kalau saya sukanya. Bakso.
2: Nah, bakso sama dong Mbak Yana.
3: Bakso
2: nomor siji.
3: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng kali.
2: Rujak cingur.
1: Jadi yang rujak Surabaya
2: enggak? Mbak Yana orang Surabaya.
3: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
2: Sama dong
3: jadi,
2: Mbak Yana.
3: Saya habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh iya iya iya.
3: Rujak cingur enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
3: Oke. Rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: apa
1: nih?
2: Apa Bang?
5: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong.
2: Lontong ya.
5: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea. Cari lontong ya ampun.
5: Rupanya enggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa
5: 11
2: aja
5: hari di situ.
2: Lontongnya
5: badan saya turun.
1: Karena enggak makan.
2: Karena enggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena enggak makan lontong. Iya, siap iya.
2: Kalau
1: begitu.
2: Lagi lontongnya gurih Mas ya. Wih,
1: okay.
2: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
4: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
1: 71 ya.
4: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
2: Nah,
4: itu
2: terjawab ya Mbak Farida.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
3: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
3: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
3: Waduh. Mat Pelor.
2: Waduh.
3: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu film yang ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
3: Ya jauh masih
2: diputer,
3: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana. Ya.
3: Terus diputar dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
5: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi

0: saya itu jembatan ya, untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya, Neni Triana,
1: Bundayana,
0: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, mantaplah kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana. Oma gitu Ana, ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa.
1: Ini kan para izin termasuk gak kita. Enggak
3: apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
1: Ajuruk-ajurukan. Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya Mbak.
2: Okay.
3: Iya dong.
1: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
3: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power.
1: Ya,
3: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
3: Dan wajah
2: gitu
3: juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana.
4: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja
1: senior
2: semua ya.
1: Ya, mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda ya.
2: Ya.
4: Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
0: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
3: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke.
3: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini, aduh, keren.
2: Oke.
3: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya.
1: Iya,
3: betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: kita, langsung
2: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih, lama gak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya cucu ya. Sehat kembali ya Mama nih ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh, ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih. Iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat gitu. Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Oh, iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti ya. Mama nih ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walau dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang
1: umur.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah, Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak sudah berkenan. Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
1: Betul.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Bang Andi. Iya, kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Siapa? Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI udah boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya.
1: Yang makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di
0: siapa
1: Instagram,
0: atau
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Semuanya namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu
1: ya. Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, oleh Bapak. Siap, siap. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertama pernah
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Boni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Ini siap. Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Bang Hendra
9: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, rugi, Mbak.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Enggak apa-apa. Salam buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Baik.
9: Ya.
0: Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap,
9: dekat dengan Asta Tinggi cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini kita nambah lagi
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sony Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
0: siap.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apa banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan dari tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari.
3: Episode 1. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat
0: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni
4: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren Di, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Ya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
1: Yes. Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi, Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
1: Okay. Oh ya, okay, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
1: Balai
4: namanya
1: sidang,
4: ya?
1: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah. Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya juga sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti di baju putih
0: marun
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini okay. Untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu, gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Mas Ahmad
1: Budi
5: untuk kakak saya ya, di Bondowoso Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang W, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar. Dokar.
1: Ya. Dokar. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Teater. Kalau
3: dan
0: begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau novel itu muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Seri stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak, aduh tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awet di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida lo yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja gaya laki-laki kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumbutan, lurik. Jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apa karena saya wallah langsung kena mal osor sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi

0: Kasiman. Kasiman.
1: Bang Kasiman?
0: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
2: Selamat malam.
1: Ya, oh, oke, okay, silakan Bang Kasiman.
0: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
2: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, ya, halo, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian mm-hmm. siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
2: Ada tamunya nih.
0: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
2: Awe, Bu Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
3: Awe,
0: Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
2: Ah. Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap.
0: Siap.
1: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
2: Ya, kemudian ya tahun berapa itu diciptakan novelnya itu?
1: Oke.
2: 12 tahun.
0: Oke, Pak Kasiman.
2: Cuman itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
2: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
0: Selamat malam Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
0: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 tahun ya.
0: 11 tahun.
3: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, peringat puluh satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali?
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu,
2: Mbak? Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan, barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Itu. Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Neni ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Semua ini saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget siapa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
1: Yeah.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter, saya nggak bisa lagi bawa pakaian dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa
1: tahu
3: itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa. Betul, betul.
3: Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul,
0: ya.
1: Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay.
3: Gitu.
0: Bang Awe
1: ya. Ada yang mau disampaikan
0: next project
1: enggak?
0: Apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak.
1: Yeah.
4: Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu.
0: Okay,
4: karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita di belakang panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Marion sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
0: Oke, oke.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita akan lanjutkan Ruang Rindu untuk Pro 1 Takengon pendengar ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Ya baik pendengar, itu dia tadi 20 lagu di ruang dengar Anda pada program masih di ruang rindu pendengar ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam, ya langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda ke WhatsApp kami di 0852-708-2572.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan, iya sudah ada yang bergabung ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu Kanur.
0: Yatin.
1: Oh, Kak Yati.
0: Iya, Mas Boy ya?
1: Iya, Kak. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Kurangan suatu apapun.
0: Amin. Oke. Gimana Mas Boy? Mau mau salam dulu atau
1: lagu dulu, Kak?
0: Oke, silakan. Apa lagunya Mas Boy?
1: Sudah menjadi suratan, Kak ya.
0: Sudah menjadi suratan ya.
1: Lagu ini khusus untuk Bang Budi, Kak Piola. Ya, Kak.
0: Oke.
1: Buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang amin. Umur, mudah rezeki.
0: Ya, amin. Mas Boy juga ya.
1: Kak Nur.
0: Iya.
1: Kak Yati, Bang Sultan.
0: Iya.
1: Kayak Tumpi, buat Kak Caca, buat Kak Jamila, buat semuanya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Terima kasih Kak ya, assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama, terima kasih kembali Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, Mas Boy sudah bergabung ya. Iya, ada lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Kak. Mau request lagu nih.
0: Iya, dari siapa Bang?
2: Wan, Kak.
0: Bang Wan?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, apa lagunya, Bang Wan?
2: Cover Blues, Kak. Jangan ditanya.
0: Yang ditanya ya? Cover
2: Blues? Jangan ditanya.
0: Oh, jangan ditanya. Oke, okay, siap. Ya, salam-salamnya, Bang?
2: Salam-salamnya buat pendengar aja, Kak.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat kakak aja.
0: Terima kasih.
2: Kita ya.
0: Oke Bang Wan, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kami hadirkan lagu dulu ya sebelum nanti kita lanjutkan untuk terima telepon maupun pesan WhatsApp pendengar ya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Tidurnya ngorok. Hey, bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
2: FYI, for yay info.
3: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Sudah Menjadi Suratan ya, requestan Mas Boy tadi, dan juga Jangan Ditanya, cover blues dari permintaan Bang Wan tadi ya. Oke pendengar, langsung saja ya kami hadirkan kembali lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

0: Ya baik pendengar, 14 menit lagi kita di Ruang Rindu. Dan akan kami bacakan pesan dari Bang Muklis, pendengar ya. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari Ella, judulnya Sembilu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Muklis sudah bergabung melalui line WhatsApp. Dan langsung kami hadirkan lagu Sembilu dari Ella.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya, pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Didom.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This. Ada lawan.

0: This.
1: Woi, ini masalah. Wayo, lo Anita bujang, kan mari perkenan. Wayo, lo amenan pesta. Hoya, utah dilawan. Wayo, sinar pagi bujang, kelopat emu.
2: Oh, yeah. Why, oh, yeah.

Brigada!

Wayo ini.

Wayo ikamu

Thank you.

Oh, yeah.

koyak jemaah mutua ibadin doa.

Grazie a tutti.

Om Hari.

prima di tutto.

sonho.

tentang kubur serupa.

you know.

nurut informasi sibuk untuk mulesan. Kuperah-perah inohlon pengganti kelop nisi sinerni posisi yang siap.

Si jantung

金华，配金华。Oh, my God.

seni kabuhi sapihi duet orok roma berkaca berkaca. Sidang beri 6 juta.

kolopsi garing meraba.

Kamandor! Come on, Kamandor!

Pemadam, cek.

땅콩 땅이 걸어

Wanita. Naskah Tini Ramadhan. Wanita, jika kau berbicara, maka jauhilah kesombongan. Jika kau berbicara, maka pandai-pandailah dalam memilih kata-kata. Jagalah perkataanmu agar tetap bersih dan sesuai dengan kebenaran. Jauh dari keburukan serta tidak menimbulkan kemurkaan Allah karena perkataan kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Berapa banyak kata yang bisa menyebabkan si pembicara masuk syurga, dan berapa banyak kata pula yang memasukkan si pembicara ke dalam neraka. Wanita, dunia ini sangat singkat usianya. Janganlah engkau terlena dalam mencari kenikmatan di dalamnya. Dunia sangat rendah nilainya dibandingkan dengan akhirat, tempat menerima nikmat abadi dari Allah. Wanita, jadilah dikau matahari. Tak bosan terus menyinari bumi. Tak pernah ingkar atas apa yang telah dianugerahkannya. Tak pernah lalai

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Yati berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

هم ونحن له مسلمون.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, selamat pagi untuk semuanya dengan beragam aktivitas rutinitas yang pendengar lakukan di jam-jam pagi seperti ini, jam-jam subuh seperti ini. Lagu religi juga masih akan hadir. Kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Pendengar Prosot RRI Takengon, lanjut untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Takengon akan kita ikuti.
1: Nahmu wa ta'ala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Tengku Bapak Dr. Ramadan MPD. Kepada Bapak kami persilahkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Rektor, Bapak Kakan Kemendak Aceh Tengah, Bapak Ketua DMI, Bapak Kepala Ketua Syariat Islam, para hadirin hadirat, alim ulama, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin sedikit mengkaji ulang tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, di mana beliau berdakwah kurang lebih selama 30 sampai 40 tahun. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan selama 30 tahun, di riwayat lain ada 33 tahun, di riwayat lain lagi ada 40 tahun di daerah Ninawa. Saat ini berada di Irak Selatan, di dekat dengan kota Mosul. Dalam kurun waktu tersebut, kaum Nabi Yunus alaihi salam tetap bersikukuh untuk menyembah berhala. Ini sudah masyhur kisah ini di kalangan kita, dan memang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun ini tidak disebutkan di dalam surat Yunus. Surat Yunus ini hanya menyebut tentang Yunus itu, tentang Nabi Yunus hanya 1-2 ayat saja. Satu ayat kalau tidak salah. Malah kebanyakan disebutkan di surat Al-Anbiya tentang kisah Nabi Yunus tersebut. Sampai beliau menyampaikan satu ancaman kepada kaumnya, bahwa mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya mereka tetap menyembah berhala. Dan beliau dengan rasa kecewa, dengan begitu emosi amarah meninggalkan kaumnya, sampai beliau memohon untuk menumpangi satu kapal, satu perahu yang kemudian diterpa oleh badai, gelombang, dan

tidak ada pilihan lain. Ternyata kapal ini kelebihan muatan, harus diundi. Penghuni kapal ini harus ada yang dibuang, harus ada yang dilemparkan ke laut tersebut. Sampai 3 kali diundi, ternyata yang jatuh, yang keluar namanya adalah Yunus alaihi salam. Beliau mulai sadar bahwa ini adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ikhlas melemparkan diri ke tengah lautan, yang kemudian disambut oleh ikan yang begitu besar atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam satu riwayat disebutkan kurang lebih selama 40 hari lamanya Nabi Yunus berada di lambung ikan tersebut, sampai dimuntahkan di gurun pasir yang begitu gersang. Kemudian Allah menumbuhkan, dengan izin Allah ditumbuhkanlah pohon labu. Disitulah Nabi Yunus memulihkan diri, bernaung di bawah pohon tersebut dan mengambil makanan dari pohon tersebut. Dan ternyata tidak jauh juga dari kaumnya, keberadaan tempat tersebut tidak jauh dari kaumnya ternyata. Dan di dalam Al-Quran salah satu kaum yang akan diazab oleh Allah, karena ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tanda-tanda bencana, musibah, azab telah ada di sekitar kaum Nabi Yunus, di mana awan mulai menggumpal begitu pekat, begitu hitam, yang tidak biasanya sedemikian rupa. Mereka itu mulai khawatir, mulai takut, mencari Nabi Yunus. Mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, dan tidak jadi terjadinya bala tersebut. Majlis subuh rahimakumullah, ibrah yang dapat kita ambil banyak sekali dari kisah Nabi Yunus alaihi salam ini. Kalau kita lihat pada surat Al-Anbiya ayat 87, di awal kalimatnya itu Allah menyampaikan wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dan ingatlah ketika Yunus dia pergi dari kaumnya, dhahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah, dia pergi dari kaumnya dengan keadaan emosi. Nabi Yunus pergi dalam keadaan kecewa, padahal kaumnya ingin bertobat juga ketika ditinggalkannya. Sehingga Allah memberikan hukuman ditelan oleh ikan tersebut. Artinya kita dalam kehidupan ini jangan sampai kita serta-merta mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Dalam keadaan amarah kita mengambil keputusan yang seakan-akan keputusan itu adalah yang terbaik, yang paling hebat di hadapan kita. Padahal disebutkan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun, awal dari amarah, dari emosi itu adalah kegilaan, wa akhiruhu nadamun, yang pada akhirnya adalah suatu penyesalan, baik itu dalam hal keluarga, baik itu dalam harta waris, maupun suami istri sedikit-sedikit cerai dan lain sebagainya, sedikit-sedikit sudahlah tidak lagi bersaudara dan lain sebagainya, memutuskan silaturahmi dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, yang akhirnya adalah semua itu akan berakhir dengan penyesalan. Dalam kurun waktu tersebut Nabi Yunus masih untung, masih bersyukur diberi oleh Allah keselamatan di dalam lambung ikan ini. Beliau senantiasa berdoa. Fanada fi dzulumat, dalam kegelapan tersebut beliau berdoa, karena beliau merasakan 3 kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam lambung ikan. Kedua, kegelapan di dalam lautan. Dan ketiga, ketika malam hari, gelapnya malam yang begitu gelap gulita. Beliau senantiasa berdoa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Kau ya Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin.
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Doa yang begitu singkat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengandung tiga hal. Pertama, mengandung tauhid. La ilaha illa anta. Ketika Nabi Yunus dihadapkan dengan masalah yang begitu besar, taruhannya nyawa, yang beliau yakinkan adalah keyakinannya kepada Allah, ketauhidannya kepada Allah. Maka begitu juga dalam kehidupan ini, kita ketika baik dalam keadaan renggang, baik dalam keadaan susah, bahagia, sedih, senantiasa kita menguatkan diri kita, terlebih-lebih ketika dalam masalah, keyakinan kita kepada Allah. Subhanaka, beliau bertasbih, bukan mengeluh di dalam perut ikan tersebut. Mengapa beliau bertasbih? Karena beliau yakin bahwa dalam hal tersebut, dalam kejadian tersebut, ada hikmah di balik itu. Maka begitu juga kita dalam menghadapi masalah, kita harus yakin bahwa ada hikmah. Seberat apapun bencana musibah yang diberikan oleh Allah kepada diri atau keluarga kita, bahkan masyarakat kita, negara kita, itu ada hikmah di balik itu. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang paling berat. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Beliau tidak menyalahkan kaumnya yang tidak mau taat selama beliau berdakwah. Enggak. Beliau mengakui kezaliman dirinya, kesalahan dirinya. Terkadang manusia sudah jelas-jelas berbuat salah. Sudah jelas-jelas dia membunuh, merampok, berzina, na'udzubillah min dzalik, dan lain sebagainya. Ada saja pengakuannya. Sebenarnya ke bahasa gayo ini, mohon maaf, oe numa salahku. Padahal dia salah. Nah, aku ini ada penyakit tuan diriku. Oh, masih mengelak dari kesalahan dirinya. Jelas-jelas dia yang berbuat salah, dia pelakunya, tapi masih mengelabui dirinya. Dia bertaubat kepada Allah, tapi seakan-akan tidak mengakui kesalahannya. Salah satu syarat diijabahnya taubat Nabi Yunus itu adalah karena pengakuan dirinya tadi. Itulah di dalam doa tadi, pertama ada tauhid, kedua ada tasbih, ketiga ada taubat. Dan taubat ini diikuti dengan pengakuan kesalahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya beliau dikabulkan doanya. Fastajabna lahu, di ayat selanjutnya Al-Anbiya ayat 88, maka kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi, kami selamatkan Yunus itu dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang dia berbuat dosa, berbuat salah, ketika dia mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui kesalahannya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis subuh rahimakumullah. Kisah ini juga menguatkan, meyakinkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini hendaknya kita jangan berputus asa. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yunus sudah di perut ikan saja tidak berputus asa. Innahu la yayasu min rauhillah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kalau di Amerika itu ada namanya, di San Francisco ada namanya Golden Gate Bridge, jembatan yang panjangnya 1 kilo lebih, yang diresmikan tahun 1937, yang sampai hari ini kurang lebih 2000 orang yang telah bunuh diri di sana. Kalau di Jepang itu ada namanya hutan yang namanya kurang lebih 30 kilometer. Itu lebarnya. Aokigahara namanya. Itu tempat bunuh dirinya orang-orang Jepang. Itu orang-orang kafir. Nah, kita orang-orang Muslim. Yang kalau dulunya terkadang kita hanya mendengar di TV, ada pembunuh diri sana, bunuh diri situ. Tapi ternyata hal tersebut juga
sudah mulai ada beberapa tahun terakhir ini terjadi di daerah kita. Padahal itu adalah perbuatannya orang-orang kafir yang tidak patut untuk kita contoh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini untuk kami pribadi dan kita semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Nasrullah wafatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo, siaran berita liputan rekan-rekan reporter RRI Takengon khususnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kabupaten Aceh Tengah perpanjang status transisi darurat pasca bencana. Pembangunan jembatan Bele di Bintang Permata mulai memasuki tahap akhir. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan dapat Anda dengarkan juga melalui siaran YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Kabupaten Aceh Tengah memperkuat pemulihan pasca bencana lewat perpanjangan status transisi darurat yang berlaku di daerah tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD menggelar rapat pembahasan perpanjangan masa status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Rapat ini dipimpin Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Alam Syuhada menyebut rapat ini untuk memperkuat koordinasi antar instansi serta mempercepat berbagai program pemulihan yang masih berlangsung seperti perbaikan infrastruktur, pemulihan sarana pelayanan publik, pemulihan berbagai program pemulihan yang masih berdampak di sentra produksi pertanian dan perkebunan. Langkah ini, kata Alam Syuhada, bentuk komitmen Pemkab Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
2: Nah, tadi beberapa masukan, karena beberapa hal yang belum masih perlu perbaikan terkait dengan bencana, yaitu infrastruktur, kemudian sarana air bersih, jalan dan jembatan secara produksi, dan lain-lain terkait dengan itu. Bahkan tadi sudah sepakat, Forkopimda atau yang mewakili tadi, sudah sepakat bahwa sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 31 Desember 2027, perpanjangan darurat, transisi darurat ke pemulihan dilakukan di Aceh Tengah.
1: Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan beberapa infrastruktur jalan penghubung lintas kabupaten dilaporkan sudah dapat dilalui. Namun katanya beberapa akses di sentra produksi masih terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRT Kingon melaporkan.
0: Pembangunan jembatan Bele di Desa Bintang Permata, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah yang berada di ruas jalan KKA memasuki tahap akhir dan akan segera difungsikan.
3: Akses ruas jalan KKA melalui jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah kini kembali tersambung. Saat ini personel TNI tengah mempercepat tahapan finishing pembangunan jembatan tersebut agar segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, proses pembangunan jembatan Bele telah memasuki tahap akhir atau finishing. Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi penyempurnaan konstruksi, pengecatan, serta penguatan struktur jembatan. Ia menjelaskan pembangunan Jembatan Bele merupakan upaya pemerintah yang dikerjakan oleh TNI untuk memulihkan akses jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana alam. Menurutnya, progres pembangunan konstruksi jembatan saat ini telah mencapai 100%. Dalam waktu dekat, seluruh pekerjaan finishing ditargetkan selesai sesuai jadwal sehingga jembatan dapat segera difungsikan sepenuhnya. Ia juga menambahkan jembatan Bele di Kampung Permata merupakan akses penting yang menghubungkan wilayah dan sangat dibutuhkan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi sekaligus mendorong kembali aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Forum Konservasi Loser FKL dampingi petani kakao guna meningkatkan produktivitas komoditas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mulai mendorong penguatan sektor kakao melalui program pendampingan petani yang menjadi bagian dari gerakan Kakao Aceh Hebat. Program tersebut menyasar peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, hingga pengembangan hilirisasi kakao sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu disampaikan Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar saat membuka sosialisasi program pendampingan petani kakao di Aula Setdakap setempat Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Tagor, kakao memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara serius. Karena itu, pendampingan teknis kepada petani dinilai penting agar produksi kakao Bener Meriah mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ia juga meyakini kualitas kakao Bener Meriah sangat baik. Hal tersebut ungkapnya didukung hasil uji laboratorium yang pernah dilakukan. Tagor berharap potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui peningkatan budidaya dan komitmen petani dalam merawat kebun kakao.
4: Jadi yang saya sampaikan pada pembira kelompok dan teman-teman, ternyata bahwa Bener Meriah memiliki kakao terbaik di Indonesia. Tepuk tangan. Kemudian hati di daerah lain. Ini adalah hasil laboratorium dari SGI. SGI juga dari Bogor, di tempat Bapak juga dari Bali. Dan
3: Sementara itu, Hendra Sahrial dari Forum Konservasi Lauser FKL mengatakan, organisasinya sejak 2024 mendapat mandat dari Dinas Pertanian Aceh untuk mendukung upaya mengembalikan kejayaan kakao di Aceh. Menurutnya, potensi kakao masih besar, namun produktivitas dan kualitasnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bener Meriah, FKL menetapkan Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih sebagai lokasi prioritas pelaksanaan gerakan kakao Aceh Hebat. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi kakao yang masih sangat baik dengan kualitas biji yang menjanjikan.
5: Kakao ini sangat dibutuhkan untuk sekarang. Dan sangat mudah apabila memang kita mengelosisnya. Saya ambil satu kasus, kita punya petani yang kita bina, itu pendapatannya dari kakao, Pak Bupati, itu 60 juta per bulan. 60 juta per bulan, dan ini petani murni. Kita bisa buktikan, dan baru kemarin kita bawa media, dia dibuktikan semua, ada satu orang petani, dia punya lahan seluas 3 hektar, produksinya itu tembus 3 ton per hektar. Dengan harga kemarin, lebih kurang masyarakat sudah bayar, tapi harga di petani mungkin sekitar kemarin 80 ribu. Harga di level gudang itu di Medan kemarin sekitar 89.500. Kita ambil 80 ribu, itu pendapatan dia 3 hektar kali ini kalau berarti sekitar 9.000 kilogram dikali 80 artinya 720 juta dibagi 12 bulan maka 60 juta per bulan. Mobilnya di rumah Bapak Ibu sekalian, Innova Reborn ganti jenis, pulang pergi murah dan naik haji.
3: Kegiatan sosialisasi turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan PT Asia Cocoa Indonesia, Forum Konservasi Loser, World Resource Institute, para kepala balai penyuluh pertanian, reje kampung, serta kelompok tani dari wilayah sasaran program. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar terapi dry needling di Puskesmas Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah, semakin diminati masyarakat untuk membantu atasi nyeri dan merelaksasi jaringan otot. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
6: Layanan fisioterapi di Puskesmas Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah semakin diminati masyarakat. Salah satu layanan yang banyak dipilih pasien adalah terapi dry needling yang telah diterapkan sejak 2024 untuk membantu mengurangi nyeri dan merelaksasi otot. Fisioterapis Puskesmas Lutawar Muhammad Kadafi mengatakan, sejak layanan ini tersedia, jumlah kunjungan pasien fisioterapi terus meningkat. Dalam sehari, pasien yang mendapatkan pelayanan mencapai 6 hingga 10 orang. Menurut Kadafi, dry needling menggunakan jarum filform yang diarah pada titik picu atau trigger point di jaringan otot. Teknik ini tidak menggunakan obat maupun cairan, tetapi bertujuan untuk melepaskan ketegangan otot, mengurangi nyeri, dan membantu memulihkan fungsi gerak.
7: Jadi kita menggunakan jarum filiform. Ini namanya jarum filiform yang kita gunakan. Jarum filiform ini bisa digunakan untuk teknik akupuntur, juga bisa untuk teknik dry needling. Dry needling ini yang digunakan oleh fisioterapi, di mana fisioterapi yang sudah memiliki sertifikasi yang bisa melakukan teknik dry needling ini.
6: Kadafi berharap pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kompetensi tenaga fisioterapi melalui pelatihan dan sertifikasi, sehingga layanan dry needling dapat tersedia di lebih banyak fasilitas kesehatan di Aceh Tengah. Dry needling merupakan teknik fisioterapi modern berbasis ilmu anatomi tubuh yang berbeda dengan akupuntur. Metode ini berfokus pada titik pemicu otot untuk membantu mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperbaiki fungsi gerak pasien. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Berikut informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia. Dia melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya Kuala Lumpur.
8: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Baik, mendengar informasi terakhir, Lembaga Wali Nangro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat.
10: Lembaga Wali Nangro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari ST, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, keci, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nangro Aceh. Ketua Panitia Pelaksana Nur Hayati mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku adat mengenai hukum adat dan hukum acara peradilan adat, sekaligus mengidentifikasi hukum material yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.
11: Ini langkah awal kita identifikasi apa-apa hal-hal yang belum terakomodir hukum-hukum adat di lingkungan adat kecikah dari desa, ya, desa kemudian ke kecamatan, juga ke kabupaten, juga akhirnya nanti ke provinsi. Jadi kami mengidentifikasi semua masalah-masalah itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis, hingga memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah, ya, di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
10: Sementara itu, sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kabupaten Aceh Tengah perpanjang status transisi darurat pasca bencana. Pembangunan jembatan Bele di Bintang Permata mulai memasuki tahap akhir. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Baik, semangat pagi, selamat pagi untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk Takengon pagi ini juga masih terus ditemani dengan pilihan lagu informasi lainnya yang akan hadir terus ya. Ada info cuaca nanti saat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kembali akan kita dengarkan bagaimana gambaran informasi cuaca khususnya untuk hari ini. Dan pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tekengon. Kita akan dengarkan info cuaca dan saat ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Benar Meriah maupun Gayo Luas khususnya untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Takengon, Benar Meriah serta daerah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara ya. Untuk edisi tanggal 6 Agustus 2026 untuk pagi hari memang kondisi cuaca cukup baik ya, sekitar antara berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi cuaca juga cukup kondusif, hanya saja menjelang sore hingga malam hari itu memang ada potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gayo Luas serta daerah Benar Meriah ya, dengan intensitas ringan ya. Kemudian untuk malam hingga dini hari juga kami prediksi cuaca cukup kondusif juga, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya. Dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Namun menjelang sore memang ada peningkatan sedikit, itu berkisar antara 20 hingga mencapai 25 km per jamnya. Ya, seperti itu.
1: Untuk pantauan titik panas sendiri seperti apa, Pak?
2: Ya, dari pantauan citra satelit untuk edisi hari ini juga memang terpantau ada dua titik ya, khususnya untuk wilayah Pidi-Pidi Jaya, namun untuk wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya juga tidak terdapat adanya tanda-tanda titik panas.
1: Oke, untuk hal-hal yang tetap diwaspadai, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
2: Ya. Adapun wilayah Aceh Tengah ini memang cukup karakteristiknya cukup daerah pegunungan. Memang untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga masih memungkinkan terjadi khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara. Dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun banjir bandang. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumahnya. Ya.
1: Baik, terima. Untuk sedikit informasi juga nih Pak, apakah ada himbauan khusus untuk seminggu ke depan setidaknya di wilayah Tengah Aceh seperti apa untuk cuaca maupun potensi bencana yang memang perlu perhatian intens?
2: Iya. Memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kondisi cuaca masih cukup kondusif ya untuk wilayah Tengah. Namun untuk jangkauan dalam 1 minggu memang khususnya di tanggal 10, 11, 12 itu memang potensi hujan masih cukup tinggi ya. Namun ini tidak memungkinkan juga cuaca juga cukup panas ya. Karena memang untuk wilayah kita mulai dari bulan Juli, Agustus, September ini memang masih cukup panas. Dan penghimbauan untuk pembakaran lahan memang untuk kami menghimbau ya kepada masyarakat untuk berhati-hati. Khususnya dalam pembersihan lahan. Karena proses pembentukan titik hotspot pun bisa memungkinkan terjadi. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini khususnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk info cuaca yang sudah disampaikan Pak Dedi Ardana ya, Prakirawan BMKG Aceh. Dan hari ini sepertinya bisa dibilang cuaca di wilayah Tengah Aceh cukup kondusif, yang dimana lebih mendominasi itu berawan tebal gitu. Ya walaupun ada potensi hujan, tapi tidak begitu merata di wilayah Tengah Aceh di jelang sore hari, tapi kembali pada malam hari tadi diinformasikan akan sedikit kondusif. Namun demikian terkait dengan potensi hujan.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru

justru menjadi cerminan jati diri kita, seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Baik pendengar, selamat pagi. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Untuk komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non-iodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Komoditi minyak gas LPG 12 kilo, harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung stabil. Gas LPG 3 kilo, harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung stabil. Komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Untuk mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Komoditi mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram stabil. Kacang hijau Rp30.000 per kilogram stabil. Kacang tanah Rp35.000 per kilogram stabil. Komoditi ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak gas, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: lagi seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita gak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi? Sanu gak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.